0: Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran Pak, katanya Kopre punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu
5: Nusron ya Pak? Kopre kan?
6: Punya Pak Nusron Pak? Uang yang di Kopre punya Pak Nusron ya Pak?
7: Pak, ngasih ke Pak Nusron Pak.
6: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
4: Arif kan nyetir ke Pak Nusron Pak, benar nggak Pak?
6: Punya siapa Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
0: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
0: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
0: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance-nya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Dan pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kesalahan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap

0: Editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hak

0: Hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
4: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal, dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Mita kembali lagi hadir. Yo, lanjutin kebersamaan kita di Semangat Pagi dari jam 6 tadi ya sampai nanti jam 9. Dan kali ini Mita nggak sendiri, ada Ayu dan juga ada
1: Nafida. Halo. Halo, selamat pagi, Nafida dan Mita.
0: Pagi-pagi ya, semangat pagi deh pokoknya ya. Udah pada sarapan kan?
2: Udah.
0: Sarapannya
2: enggak. Aku tadi pakai nasi uduk.
0: Nasi uduk ya.
2: Kita udah belum?
0: Udah. Enak ya. Oke deh, kita akan kembali bersama teman-teman ya, sahabat pendengar. Jadi caranya gimana nih buat pengen ikutan? Boleh dikasih tahu dong.
1: Nah, buat sahabat pendengar yang mau kirim-kirim salam atau otensi, boleh banget langsung ke WhatsApp Radio Magelang FM, ada di 0882 1035 1035
0: 1035 ya. Oke, yang pengen ikutan lewat telepon juga boleh di 366 899.
1: Yes, betul.
0: Oh ya, yuk, ngomong-ngomong, kamu suka kalau belanja gitu ya, sukanya di mana sih? Suka di pasar tradisional atau di mall atau supermarket gitu?
1: Biasanya fleksibel ya.
0: Fleksibel?
1: Yes, kalau misalkan lagi banyak waktu nih, pengen banget belanjanya ke pasar tradisional. Karena apa? Murah. Terus juga bisa cari kemana-mana nih. Tapi kalau ke supermarket biasanya juga banyak ya, tersedia semua. Tapi biasanya sedikit mahal gitu ya. Yeah, sedikit gitu. Lebih mahal.
0: Gitu. Kalau kamu gitu. Beda. Ya, sukanya di mana?
2: Fleksibel juga sih kalau misal. Ini seringnya di pasar sih, karena itu murah, terus masih fresh ya kalau saya.
0: Enggak malas karena becek.
1: Enggak
0: biasanya,
1: sih.
0: Tapi kalau hujan,
2: iya.
1: Kalau hujan Mita biasanya
0: males
1: kayak
0: ya?
1: Gitu,
0: iya, malas.
1: Ya. Yes.
0: Terus kenapa? Kenapa kalau pas enggak hujan suka di pasar tuh kenapa?
2: Karena seru sih.
0: Kayak, serunya?
2: Kayak apa ya? Kayak
0: bisa menawar.
2: Iya, bisa nawar terus. Kayak ya seru aja karena ini tradisional gitu. Kalau di mall-mall kan kayak sekarang udah biasa ya gitu. Jadi seru sih menurut aku di pasar. Kayak ada vibes tersendiri gitu. Kayak happy banget kalau di pasar ya.
0: Kalau iya, ketemu banyak orang juga ya.
2: Iya. Kalau Mita sendiri biasanya belanja di mana tuh?
0: Kalau Mita sih sukanya pasar tradisional.
2: Sama ya.
0: Karena itu tadi bisa ngenyang ya.
1: Nawar. Tawar-menawar ya.
0: Iya.
2: Betul.
0: Dan emang seru sih, soalnya juga kita mesti ini Ki, rasanya tuh gimana ya? Kalau dulu kan belum banyak supermarket gitu ya. Kalau
1: ya, betul,
0: sekarang
1: betul.
0: Kan udah, jadi kayaknya nostalgia aja deh. Kalau Mita ke pasar tuh rasanya tuh seperti zaman dulu banget gitu. Sama emak, sama bapak kalau diajak pasar, ke pasar itu udah seneng banget deh.
1: Yes,
0: belanja ke sana gitu. Yeah. Jadi inget waktu
1: nostalgia ya.
0: Nostalgia waktu kecil gitu loh. Karena kan memang belum banyak ya supermarket ya waktu
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ngomongin pasar nih.
1: Pasar ya, pasar. Apa nih? Ada apa,
2: ada apa nih?
0: Ada apa, ayo? Ada kabar yang seru nih dong ya buat warga Kota Magelang nih. Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro kembali lagi menggelar kegiatan Ayo Ngelarisi Pasar tahun 2026.
1: Betul. Nah, makanya buat warga Kota Magelang, yuk kita sama-sama ramaikan pasar rakyat di Kota Magelang sekaligus mendapatkan kesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik loh.
0: Pengen banget.
1: Dapat kupon, dapat hadiah, dapat door prize, di mana kegiatannya itu berlangsung mulai dari 12 sampai 26 September 2026.
0: Asik. Gitu. Terus rangkaian acara yang seru ini sayang banget kalau dilewatin begitu aja kan.
1: Betul.
0: Iya, betul. Dan untuk apa nih tanggal 25 26-nya gimana tuh?
1: Jadi tanggal 25 sampai 26
2: itu ada festival band rakyat tingkat Kota Magelang. Nah, buat kalian yang mau menikmati penampilan musik sekaligus ikut memeriahkan suasana pasar rakyat, jangan lupa datang di tanggal 26 September 2026. Ada senam bersama juga loh.
1: Waduh. Sehat juga ya, sehat badan juga ya. Dapat hadiah.
2: Betul.
1: Sehat badan.
2: Aduh, menarik banget ini.
0: Makanya yuk ngelarisi pasar tahun 2026. Ajak teman, saudara, ya, nyak babi, pacar, boleh ya. Belanja di pasar, nanti dapetin kuponnya ya.
1: Yes, yes, betul.
0: So, kita ke lagu dulu yuk. Ketemu sama lagu yang udah di request sama Javi tadi ya. Kiss You. judulnya itu ya.
1: Oke, okay. Okay. I'll kiss you.
2: Kaget ya.
0: Kaget ya.
2: Kirain mau dikiss.
0: Dari One.

0: Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: Tata Mutiara karya Khalil Gibran, filsuf negeri Padang Pasir. Nilai seorang manusia itu ditetapkan dari keberaniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu berani melakukan tugas apapun dengan penuh tanggung jawab, baik dalam belajar maupun bekerja. Sebab dari hasil belajar dan bekerja itulah

Kabar Indonesia bersama saya Ayu Melani. Sahabat, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras fortifikasi tidak diperuntukkan menggantikan beras premium, melainkan sebagai pangan khusus untuk kelompok rentan. Andi Amran Sulaiman, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan beras fortifikasi memiliki tujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama mendukung penanganan stunting bagi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat miskin. Munculnya peredaran beras fortifikasi yang menggantikan label premium dinilainya perlu menjadi perhatian karena dapat menggeser tujuan awal program pemenuhan gizi masyarakat. Mentan menegaskan bahwa beras fortifikasi seharusnya tidak dimanfaatkan oleh oknum pemburu rente karena program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas konsumsi pangan. Pihaknya menyayangkan adanya praktik kecurangan beras fortifikasi, mengingat pemerintah telah memberikan berbagai dukungan dan subsidi di sektor hulu pertanian, mulai dari penyediaan benih, pupuk, irigasi, hingga alat dan mesin pertanian. Menurutnya, selisih harga dinilai sangat merugikan masyarakat apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan fortifikasi sebagaimana yang dijanjikan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

0: Oh ya sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menilai PKK memiliki posisi penting dalam menjembatani kerjasama pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun kesejahteraan keluarga. Nah, hal ini disampaikan oleh Damar usai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 tingkat Kota Magelang di Gedung Wanita Kota Magelang Selasa kemarin. Pemkot Magelang akan terus menjalin sinergi sekaligus memperkuat sumber daya manusia di lingkungan PKK, dan menurutnya keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, peringatan HKG PKK ke-54 mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, tema ini bermakna bahwa 10 program pokok PKK sebagai fondasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Nah, dalam sambutan Ketua TPPKK Pusat Tri Tito Karnavian yang dibacakan oleh Ketua TPPKK Kota Magelang Nani Yuniati Damar, menyatakan bahwa gerakan PKK didorong untuk memperkuat komitmen dan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan juga organisasi masyarakat. Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan program pemberdayaan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oke, semangat pagi, lanjut terus bersama kita bertiga. Ada Mita,
1: ada Ayu, dan Nafida. Terima kasih buat sahabat pendengar yang masih terhubung dan sudah kirim atensi di WhatsApp Radio Magelang FM.
0: Oke, ada siapa tuh?
1: Ada Nadine di sini. Pagi Mbak Mita, pagi Mita, Ayu, Nafida. Salam sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Amin. Niau, Niau minta musiknya Kangen Band Ada Kamu dan Dia. Makasih.
0: Ada Kamu dan Dia.
1: Oke, nanti kita puterin ya. Terus salam juga buat my family, Pak Iwan, Pak Supri, Mas Iput, Mas Evan, Mbak Susi, dan semua pendengar setia Magelang FM.
0: Iya deh.
2: Oke. Nah, terus di sini juga ada dari Mas Madex. Madex di Mertan. Oke. Pagi Mita,
0: pagi
2: Ayu, dan pagi Nafida, pagi juga. Ikut sapa-sapa dong untuk semuanya. Selamat pagi aja. Selamat pagi juga Madex. Lagunya ikut ya.
0: Ngikut aja.
2: Ikut. Oke, siap, nanti kita bakal puterin lagu-lagu ya.
0: Oke deh. Yang belum belanja, ayo belanja ke pasar tradisional ya.
1: Yes.
0: Ngelarisi ya.
1: Ngelarisi.
0: Pasar yuk, ini kan mumpung nih masih pagi gitu kan. Ayo segera aja dapetin kuponnya, langsung belanja ke Pasar Jowinangun, Kebon Polo, dan juga
1: Gotong Royong.
0: Teh hijau dulu spesial untuk yang udah request lagu ini. Semoga tambah
1: semangat.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Nafida. Sahabat, Kementerian Koperasi menyatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disiapkan menjadi pusat distribusi produk perikanan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Fariha, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai pemasok ikan segar sekaligus pusat distribusi produk olahan perikanan yang dihasilkan melalui kemitraan dengan koperasi perikanan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kemitraan tersebut diarahkan untuk membangun rantai pasok hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Koperasi memfasilitasi kemitraan tersebut untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya, jika kebaikan yang kita peroleh, kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Ayu Mailani. Sahabat, reforma agraria diminta harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia menilai, revisi regulasi di bidang agraria dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah pengelolaan haguna usaha dan haguna bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, lahan yang tidak digunakan dan tidak produktif perlu ditata kembali agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, Mendagri menambahkan perlu dirumuskan mekanisme kompensasi bagi daerah yang mempertahankan lahan untuk kepentingan pangan. Sementara daerah lain memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan komersial atau industri. Mekanisme tersebut diharapkan dapat dikaji baik antar daerah maupun antar provinsi. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: berlama-lama ya. Tapi ya,
1: kita harus.
2: Tapi kayaknya hari ini kita
1: cukup
2: sekian gitu dulu ya.
0: Cukup sekian dan terima kasih. Oke deh. Tapi jangan kemana-mana, tetap nyatu aja di 103,5 Magelang FM karena jam 9 nanti ada adik-adik
1: Ceria Mutiara.
0: Ceria Mutiaraku dari Tika, tentu saja di Kota Magelang, yang akan bernyanyi belajar bersama di Ceria Mutiaraku ya, bareng Kak Vita. Oke deh, kita mau pamitan dulu. Kamu mau sapa siapa? Tadi lagunya udah ya, Kalau Cinta Menggoda. Okay. Ya.
1: Terima kasih Mita.
0: Lagu paling akhir kita akan kasih ini, Alamak, dari Rizky Febian bersama Rizky Adrian Khalid ya.
2: Oke,
0: ketemu lagi besok ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Thank you banget buat semua sahabat pendengar yang sudah gabung. Ternyata ada yang belum kebaca satu loh ya, Mbak Widya. Oke, terima kasih katanya. Oh iya, terima kasih kebersamaannya juga ya, Mbak Nadine. Lagunya semuanya udah diputerin ya. Kalau begitu Mita undur diri dulu deh.
2: Ayu juga pamit.
1: Nafida juga pamit.
2: Oke.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Selamat pagi Bunda dan juga Ayah yang ada di rumah. Dan Kak Vita mengucapkan selamat pagi untuk adik-adikku dari TK Kartika 313. Mana ya suaranya? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Udah cantik, udah ganteng, pakai baju atau seragam? Apa?
2: Doreng.
1: Doreng ya, khas TNI Angkatan Darat. Baiklah sahabat pendengar, sampai nanti di jam 10 ya, Kak Vita akan membersamai adik-adikku dari TK Kartika 313 yang bakal cerita dan juga bernyanyi. Pokoknya seru-seruan semuanya ya di Ceria Mutiaraku. Kak Vita mau menyapa terlebih dahulu ya ibu guru yang mendampingi. Ada kepala sekolah dari TK Kartika 313, Bu Bunda Indah. Di mana Bunda Indah? Selamat pagi Bunda. Iya, kemudian ada Bunda Rini. Halo Bunda Rini. Selamat pagi juga Bunda Vera yang bakal menjadi host pagi hari ini. Halo,
3: halo
1: Bun. Apa kabar hari ini?
3: Baik.
1: Oke, baik ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah siap untuk siaran di Radio Magelang FM?
3: Siap.
1: Oke. Kalau begitu Kak Vita mau mengucapkan selamat siaran. Ini dia Ceria Mutiaraku.
2: Terima kasih Kak Vita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: selamat pagi anak-anak yang berada di Radio Magelang FM dan ayah bunda dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami TK Kartika 313 yang akan belajar dan bernyanyi bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Baik, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Karen.
2: Sini, sini.
0: Kawan
2: lagi maju lagi
0: udah
2: kawan
0: kawan
3: kawan kawan si.

0: Ya, alhamdulillah, luar biasa, anak hebat, TK Kartika 313. Sekarang hari apa ya?
1: Rabu.
0: Tanggalnya berapa? 16. Tahunnya 2026. Ya, senang sekali ya, hari ini kita belajar dan bernyanyi di tempat yang berbeda. Ada yang tahu di mana? Di Radio Magelang FM. Senang anak-anak?
2: Senang.
3: Yuk, biar lebih bersemangat, anak-anak mengucapkan yel-yel TK Kartika. TK Kartika
4: sehat.
3: Baik, Bunda hari ini akan memperkenalkan dulu dengan TK Kartika 313. Mungkin ada teman-teman kalian yang belum pernah tahu di mana TK Kartika 13 ya. Nah, ayah Bunda di rumah, kami akan memperkenalkan dengan TK Kartika 313. TK Kartika 13 beralamat di Jalan Dr. Hiro Husodo nomor 228, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah. Berlokasi di dekat Lapangan Rindam, Kota Magelang. Di bawah pimpinan Bunda Indah, Bunda Rini, Bunda Iin, dan Bunda Vera. Didirikan oleh Persit Kartika Chandra Kirana di bawah Yayasan Kartika Jaya. TK Kartika 313 adalah TK umum, yang berarti peserta didik belajar dan bermain bersama dengan teman yang beragam agamanya. Ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Kami semua sangat menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. TK Kartika 313 mempunyai program unggulan, yaitu 1. Literasi suci, yaitu pembiasaan pagi dengan belajar menghafal doa-doa dan ayat-ayat pendek, hadis, dan ibadah sholat. Yang kedua, 5 NK, yaitu 5 nilai Kartika yang ditanamkan kepada anak TK Kartika sejak usia dini, yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik secara utuh, menguatkan identitas sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang positif, yaitu cerdas, disiplin, terampil, berbudi luhur, serta cinta tanah air. Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu drum band dan seni tari yang dilaksanakan pada hari Selasa di bawah asuhan Ibu Inung. Ekstra lukis dilaksanakan pada hari Rabu di bawah asuhan Kak Katri dan Kak Farhan. Pada hari Jumat kami jadwalkan untuk senam, jalan-jalan pagi, kerja bakti di sekitar lingkungan sekolah. Pada setiap akhir semester ada kegiatan outing class yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung di dunia nyata, agar anak bisa membuktikan teori kelas dan praktek di lapangan. Nah, itulah adik-adik dan ayah bunda dimanapun pun berada. Inilah profil dari sekolah TK Kartika 313. Silahkan, mari kita bergabung di TK Kartika 13 dan kami tunggu ya. Tepuk 5 NK.
0: Teman-teman, hari ini kita akan belajar dan bernyanyi tentang cinta alam dan lingkungan. Ya, di sini ada yang pernah melihat gunung?
5: Pernah.
0: Ya, pernah melihat laut?
5: Pernah.
0: Gunung, laut, pantai, sungai, ada yang pernah melihat semuanya?
5: Pernah.
0: Ya, itu adalah alam. Alam itu ciptaan siapa ya teman-teman?
5: Tuhan.
0: Iya, pinter, ciptaan Tuhan. Yang harus kita apa? Alam itu ciptaan Tuhan yang harus kita lindungi, kita syukuri, kita jaga. Nah, alam itu digunakan oleh semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, anak-anak, di Magelang itu ada gunung loh. Siapa yang tahu? Apa Mbak Karen? Iya, Gunung Tidar, gunung apa lagi?
1: Gunung Merapi, Gunung Andong.
0: Siapa di sini yang sudah pernah ke Gunung Tidar? Oh, sudah semua. Ya, di sana anak-anak melihat apa ya? Iya, melihat monyet. Pohon. Ada tangga, ada masjid, ada makam di sana, bisa untuk berziarah. Iya, ada lampu-lampu, banyak ya, ada monyet, ada tangga. Ya. Ya, sahabat pendengar Ceria Mutiaraku Radio Magelang FM. Jangan kemana-mana ya, kami dari TK Kartika 313 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel. Membangun bersama, melayani semua. Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan.

0: Tapi tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on!
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan kami TK Kartika 313 dalam acara ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Ya, tepuk semangat. Iya, masih semangat semuanya. Ya, tadi di Magelang itu ada gunung apa saja? Gunung Merapi, Gunung Tidar, Gunung Andong. Nah, teman-teman sudah ada yang pernah ke Gunung Tidar semua?
2: Udah.
1: Iya, ada apa saja tadi di sana?
2: Monyet.
1: Ada monyet. Iya, ada monyet, ada tangga, ada pohon cemara. Iya, ada makam, ada lampu, ada masjid. Banyak di sana juga pemandangannya bagus. Anak-anak boleh mengganggu monyet atau tidak ya?
2: Tidak
1: boleh mengganggu monyet. Karena apa? Monyet bisa apa? Iya, monyet bisa menggigit, mencakar. Jadi tidak boleh mengganggu monyet. Ya, Bunda, Bunda juga pernah ke Gunung Andong loh. Bunda sudah pernah ke Gunung Andong. Di sana tidak ada tangga. Ada tangga tapi jalannya itu tanah-tanah. Terus ada batu-batu. Ya, Bunda naik-naik itu 2 jam. 2 jam ke atas. Jadi Bunda capek, Bunda lelah. Bunda bawa minuman, bawa makanan. Nah, Bunda makan di tengah jalan. Itu Bunda habis makan sampahnya dibuang kemana ya? Di sana tidak. Iya, di sana tidak ada tong sampah, jadi dimasukin ke
2: kantong.
1: Iya, pinter, dimasukin ke kantong. Nah, gunung itu ada yang berapi dan juga tidak ada yang berapi. Gunung Tidar itu berapi atau tidak ya? Iya, pinter, tidak berapi Gunung Tidar. Yang berapi itu gunung apa ya? Gunung Merapi. Iya, Gunung Tidar tidak berapi dan Gunung Merapi itu berapi. Iya, pinter. Iya, Gunung Merapi itu bisa meletus loh. Meletus mengeluarkan, iya, mengeluarkan lava, mengeluarkan batu, asap, dan apa ya, apalagi itu yang hujan sampai kemana-mana itu apa ya? Abu, iya, pinter, abunya bisa sampai kemana-mana. Itu sangat panas, apinya sangat panas, asapnya, iya, lavanya sangat panas. Nah, itu bisa berbahaya bagi manusia. Iya, berbahaya bagi manusia. Jika gunung Merapi meletus, itu yang tinggal di sekitar situ meninggalkan tempat mengungsi.

0: untuk menjaga keselamatan. Nah, anak-anak, kita harus menjaga gunung itu dengan cara apa ya? Dengan cara apa ya? Iya, tidak boleh membuang sampah.
1: Iya.
0: Terus apa lagi? Iya, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Apalagi membuang sampah di sungai itu bisa menyebabkan
1: banjir.
0: Iya. Dan jangan merusak tanaman. Boleh kita memetik tanaman yang ada di gunung?
1: Tidak.
0: Boleh kita membuang sampah sembarangan di gunung?
1: Tidak.
0: Iya, tidak boleh. Nah, kita sudah mengenal Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Tidar. Ada loh lagu naik-naik ke puncak gunung. Sekarang temanmu akan menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung yang akan dinyanyikan oleh Kiara, Lintang, Ayesa, Fatir, dan Gilang. Silahkan maju ke depan.
2: Lima orang ke sini ya. Yang ini cuma pas rada sana dikit, geser dikit. Hop.

Tutup kembali. Ayo anak-anak, kita ulangi bersama-sama bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3.

0: Nah, anak-anak tadi sudah mengenal gunung. Sekarang anak-anak di sini, ya anak-anak di sini ada yang pernah ke pantai?
1: Pernah.
0: Wah, pernah ke semua ke pantai. Nah, di pantai itu boleh berenang di tepi tidak ya?
1: Tidak.
0: Boleh. Boleh berenang di tepi pantai, tapi jika diawasi oleh orang
1: tua.
0: Iya, kalau sendiri tidak boleh. Nanti teman-teman bisa kebawa ombak. Iya, ombak itu besar. Iya. Nah, di sini ada yang tahu nggak ya bedanya pantai dan sungai? Itu apa ya bedanya? Ada yang tahu? Bunda jelaskan ya, pantai dan sungai walaupun sama-sama mempunyai air, itu tidak sama ya. Pantai itu ada di pinggir laut yang luas. Airnya terasa apa ya teman-teman?
1: Asin.
0: Airnya terasa asin dan punya ombak yang bergulung-gulung. Nah, kalau sungai itu airnya
1: mengalir,
0: pinter. Air sungai itu mengalir dari gunung ke menuju ke laut. Ya, airnya itu tidak asin. Namanya itu air tawar. Ya, di pantai dan di sungai kita harus apa ya teman-teman? Tidak boleh
1: membuang
0: sampah sembarangan. Maupun di pantai, di sungai, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan di sungai, itu bisa menyebabkan apa ya?
1: Banjir.
0: Iya, bisa menyebabkan banjir karena sampahnya itu mampet. Kemudian kalau kita membuang sampah ke pantai, itu nanti bagaimana ya? Airnya surut, airnya jadi kotor. Kasihan, iya, ikannya pada mati. Kasihan ikan-ikan yang di laut. Nah, tadi kan sudah mengenal tentang gunung, laut, sungai. Sekarang tentang alam, lingkungan yang ada di sekitar kita. Bunda mau tanya nih sama anak-anak. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Lagi, tepuk the best.
1: I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, Joe.
0: Ya, pinter semuanya. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang gunung, tentang laut, tentang pantai, dan sungai. Nah, sekarang sekarang kita mengenal alam lingkungan yang ada di sekitar kita. Bunda mau tanya nih sama teman-teman, sama anak-anak. Di rumah mempunyai tanaman atau tidak ya?
1: Punya.
0: Punya. Ada apa saja ya di tanaman rumah dekat kalian?
1: Mawar.
0: Ada bunga mawar, ada bunga melati, bunga matahari, bunga apa lagi? Mawar ya. Ada mawar, melati, matahari. Nah, juga ada tanaman sayuran atau tidak?
1: Ada.
0: Iya, ada yang punya tanaman sayuran apa saja?
1: Terong.
0: Oh iya, pintar, ada terong. Cabe, apalagi wortel, iya tomat, kobis, banyak. Iya, bagaimana sih cara merawat tanaman itu semua? Ada bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja, ada tumbuhan cabe, tumbuhan terong. Itu bagaimana cara merawatnya ya? Iya, pintar, disiram. Dijemur di sinar matahari.
1: Dikasih pupuk.
0: Iya, dikasih pupuk. Boleh. Iya, rumputnya dicabuti agar tanaman halaman terlihat indah, bersih ya. Tadi disiram, teman-teman. Menggunakan air, bagaimana ya cara menggunakan air agar tidak membuang-buang, agar tidak dihambur-hamburkan. Iya, pintar. Dipakai, kerannya dibuka, terus habis itu dimatikan agar tidak menghambur-hamburkan. Iya, air itu asalnya dari mana ya, teman-teman?
2: Mata air.
0: Mata air itu dari gunung. Iya, ada juga loh air yang berasal dari tanah, itu namanya sumur. Sumur, tanahnya digali sampai bawah sampai menemukan air. Ada juga loh yang air PDAM itu teman-teman membayar atau membeli. Jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan
2: air.
0: Air, menggunakan air secukupnya. Contohnya kalau teman-teman cuci tangan itu air keran harus dimatikan, jangan ditinggalkan. Nah, halaman rumah juga kita harus merawat bunga. Ya, merawat bunganya dengan cara apa?
2: Disiram.
0: Iya, tadi sudah disiram. Rumputnya
2: dicabutin.
0: Iya, rumputnya dicabutin, tidak boleh dipetik bunganya. Iya, yuk sekarang semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi dan bergerak dengan judul Menjaga Lingkungan.

0: Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, tadi apa saja ya cara merawat dan menjaga lingkungan? Kita harus apa saja?
1: Disiram.
0: Dikasih pupuk. Ya, dijemur di matahari, di sinar matahari, pinter. Dicabutin, iya, dicabut rumputnya. Iya, dibuang ke tempat sampah, pinter. Nah, kita menggunakan air juga harus bagaimana? Iya, habis dipakai, kerannya dimatikan agar tidak apa? Tidak. Agar tidak membuang-buang air. Iya, kita boleh bermain air.
1: Tidak.
0: Kita boleh semprot-semprot air secara apa? Dihambur-hamburkan. Iya, tidak boleh. Harus menghemat. Iya, pinter. Teman-teman, di rumah punya tanaman apa saja tadi? Sudah ada ya, ada bunga mawar, bunga melati, ada tanaman cabai, tanaman terong. Nah, sekarang temanmu akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku yang akan dinyanyikan oleh Airin, Siva, Dewa, Albi, Farel, Atar.

0: Kembali tepuk tangan semuanya. Ya. Sahabat pendengar ceria Mutiaraku Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Kartika 313 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
5: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
4: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
5: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
6: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
5: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
4: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
5: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
4: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
5: Waduh.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan kami TK Kartika 313 dalam acara ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Yuk kita tepuk semangat lagi agar lebih semangat. Yuk 1, 2, 3 tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Ya alhamdulillah masih semangat semuanya. Ya, kita lanjutkan ya. Teman-teman, di Magelang itu ada taman. Ada yang tahu taman apa saja? Ada yang tahu? Taman Badaan, pintar. Taman apa lagi?
3: Taman Gajah.
1: Taman Gajah. Taman Kiai Langgeng. Tahu itu di mana? Ya, ada Taman Badaan, Taman Kiai Langgeng. Siapa yang pernah ke Taman Kiai Langgeng?
3: Aku.
1: Ya, udah pernah ke Taman Kiai Langgeng. Nah, di sana ada apa saja ya? Di Taman Kiai Langgeng ada apa saja ya? Ada hewan, ada burung, ada monyet. Bunda juga pernah loh ke Taman Kiai Langgeng. Iya, di sana juga ada kolam renang, ada pesawat besar. Nah teman-teman, kalau kita bermain di Taman Kiai Langgeng, kita harus apa ya? Iya pintar, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman. Iya tidak boleh mengambil bunga. Jadi kita harus merawat Taman Kiai Langgeng agar terlihat apa? Terlihat indah, terlihat bersih. Nah sekarang temanmu akan menyanyikan lagu Semua Bunga yang akan dinyanyikan oleh Karen, Zahra, Amira, Rania, Safira, Kania.

0: Terima kasih. Selamat malam semuanya.
1: Ya sahabat pendengar ceria Mutiaraku Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya, kami dari TK Kartika 313 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on!
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan kami TK Kartika 313 dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tadi anak-anak sudah belajar tentang mencintai alam, mencintai lingkungan. Nah, tadi apa saja ya, bagaimana cara kita merawat alam, bagaimana cara merawat lingkungan. Tadi bagaimana ya, apa saja? Menghemat air. Terus menyirami tanaman. Memberi pupuk, membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau kita di gunung itu kita harus apa? Sampahnya disimpan di dalam tas, tidak menebang pohon sembarangan, tidak memetik bunga sembarangan. Nah, tadi juga menggunakan air harus apa? Secukupnya. Bagaimana cara menggunakan air dengan benar? Dimatikan, kerannya dimatikan setelah kita menggunakan air ya, setelah kita selesai. Tepuk cinta alam.
2: Gunung, lembah, laut, pantai, sungai, lawah.
1: Ya, sekarang temanmu akan menyanyikan lagu Peduli Lingkungan yang akan dinyanyikan oleh Kinza, Abram, Lingga, Saka, Reina, dan Nara.

kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Nah, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Silakan berdiri semuanya. Ya, diulang menyanyikan lagu Peduli Lingkungan.

terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Ya. Alhamdulillah kita hari ini belajar di Radio Magelang FM dengan lancar, senang dan semangat semuanya. Tidak terasa waktu telah usai. Bunda ucapkan terima kasih kepada anak-anakku hari ini. Kalian sudah menjadi anak yang hebat dan pintar. Yaitu tepuk tangan. Sahabat pendengar ceria mutiaraku di Radio Magelang FM, demikianlah acara kegiatan belajar dan bernyanyi dari TK Kartika 313 Rindam. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3.

0: Tepuk tangan. Terima kasih Bunda Vera, Bunda Riri, dan juga Bunda Indah ya, Bunda Rini, sudah membersamai adik-adik dari TK Kartika 313 untuk bercerita, bernyanyi bersama di Ceria Mutiaraku pada hari ini. Kalau begitu, Kak Vita mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Radio Magelang FM. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman.
1: Sampai jumpa lagi, dadah.
0: Ya, Kak Vita pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambut Beringar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya. Di hari Rabu 16 September 2026 bersama Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Udah sarapan belum nih sahabat pendengar? Di jam 10 lebihnya 4 menit ya. Waduh, kalau ngomongin sarapan tuh lumayan complicated ya. Ada yang memang sudah terbiasa untuk melakoni rutinitas makan pagi. Ada yang memang harus di skip dulu ya, karena gak mau nih bermasalah pagi-pagi harus buru-buru ke toilet padahal harus rapat atau ketemu klien dan lain sebagainya. Tapi untuk yang memang harus sarapan dan ke skip gitu ya, itu pasti juga gak enak banget. Di jam 9.10 perut sudah mulai kasih sinyal keroncongan gitu ya, atau dangdutan. Ya sahabat pendengar, secara ilmiah ya, memang demi menjaga kesehatan yang panjang, kita tuh harus benar-benar memenuhi kebutuhan dari tubuh. Sinyal-sinyal itu tuh harus di, apa ya, jangan ignore terus ya. Ke diri sendiri ignore, sementara ke orang lain kayaknya totalitas banget perhatiannya. Aduh, gak kebalik tuh. Ya udah, di tajel sini pagi menjelang siang, boleh deh, sedikit ya, menyempatkan untuk brunch, breakfast and lunch, agar energi tetap tersuplai dan juga apa yang sedang Anda kerjakan itu tidak terkendala. Apalagi sampai lola ya, loading lama, aduh gak enak banget. Padahal harus harus kerja cepat. Untung ya gak nyentuh bibir saya. Oke deh Tompi, sedari dulu untuk Anda di Inspirasi Keluarga.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

macam makanan dikasih kecap gitu ya. Atau ada juga yang harus ada tambahan garam. Ada juga yang harus pakai saus gitu ya. Atau harus pakai sambal. Kenapa ya?

sobat pendengar, seseorang itu merasa harus selalu menambahkan pelengkap tertentu di piringnya, seperti kecap, sambal, kerupuk, atau bawang goreng gitu ya. Karena kombinasi antara kebiasaan habituasi dan juga sensorik lidah, dan juga ikatan psikologis terhadap makanan. Ternyata nih sahabat pendengar, lidah manusia tuh emang selalu mencari keseimbangan rasa ya, terutama masyarakat Jawa. Manisnya tuh emang harus manis gitu ya. Apalagi Pekalongan ya. Waduh, berasa kayak makan kolak di setiap sayurnya. Tapi memang kita harus menghargai gitu ya tradisi dari masing-masing wilayah. Tentu saja makanan Indonesia itu seringkali kaya akan rempah dan penambahan kecap manis, memberikan rasa umami, yakni gurih manis yang bercampur menjadi satu, seakan-akan gak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan tuh kangennya bukan main gitu ya. Sementara sambal memberikan sensasi pedas yang memicu otak melepaskan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Tanpa itu, ada sahabat pendengar mungkin diantaranya yang merasa jadi kayak ada yang hilang gitu ya, something missing. Kemudian juga ternyata kebiasaan ini juga terjadi karena memori masa kecil atau food comfort ya, makanan yang paling nyaman buat diterima. Kebiasaan makanan dibentuk sejak kecil. Nah, jika sejak belia ini seseorang terbiasa melihat orang tuanya menyediakan sambal atau kecap atau kerupuk atau tambahan kondimen bawang goreng gitu ya, wah pastinya jadi berasa apa ya, standar makanan yang lengkap dan aman. Oke deh, menurut sahabat pendengar, apa sih yang wajib ada di piring sahabat gitu ya? Boleh sharing-sharing ya bareng sama Vita di 0882-135-135. Apa kabar buat Mbak Erna Dwi ya? Selamat pagi, waalaikumsalam. Requestnya apa? Apa salah dosaku? The Mercies boleh deh. Salamnya buat Bu Eti ya. Ada Bu Sadowo, Mbak Nadine, Pak Iwan juga, Pak Herman, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Hera juga, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna juga, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarjiah, kemudian Mbak Nana Salon, Mbak Harti Maman, ada Mbak Maya juga, Bu Wit, Mama Vega, dan grup My Family semuanya. Semoga diberkahi. Dea Mirella hadir dengan kau dan diriku. Sesaat lagi Vita juga akan membersamai sahabat pendengar untuk menghadirkan informasi terkini dari Kabar Indonesia.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia. Alibaba,
3: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
4: Baca data jadi makin asyik.
5: Sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly
6: dan aku Bang Data, si partner setia yang selalu siap mengulik angka bersama kalian.
5: Pernah dengar istilah desil 1, desil 2, desil 3, atau bahkan desil 10?
6: Belakangan ini istilah desil memang semakin sering kita dengar, terutama ketika berbicara tentang data sosial ekonomi masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih desil itu?
5: Tenang, desil ternyata tidak serumit namanya kok. Coba bayangkan, ada 100 keluarga yang kita urutkan berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Mulai dari yang tingkat kesejahteraannya relatif paling rendah sampai yang relatif paling tinggi. Setelah diurutkan, 100 keluarga tersebut kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang sama besar. Nah, setiap kelompok inilah yang disebut desil.
6: Betul banget. Jadi, desil 1 berisi sekitar 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Kemudian ada desil 2, desil 3, hingga desil 10, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Sederhana kan?
5: Tapi perlu diingat ya, menentukan desil bukan hanya melihat besar kecilnya penghasilan. Ada berbagai informasi sosial ekonomi yang dipertimbangkan bersama. Misalnya, kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, penggunaan listrik, sumber air minum, kondisi anggota keluarga, dan berbagai karakteristik lainnya. Jadi, jangan heran kalau dua keluarga yang penghasilannya terlihat hampir sama, ternyata bisa berada pada desil yang berbeda, sebab kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga memang tidak bisa digambarkan hanya dengan satu ukuran saja. Tetapi ingat, desil bukan daftar penerima bantuan. Berada pada desil tertentu juga tidak otomatis membuat seseorang menerima atau tidak menerima suatu program dari pemerintah. Setiap program tetap memiliki tujuan, persyaratan, serta ketentuannya masing-masing. Dan karena kehidupan masyarakat terus berubah, posisi desil pun bisa berubah, kondisi pekerjaan bisa berubah, jumlah ekonomi keluarga bisa berubah, kondisi rumah maupun keadaan sosial ekonomi lainnya juga dapat berubah. Karena itulah, data perlu terus diperbarui agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
6: Nah, sekarang sudah lebih paham kan? Desil bukan angka untuk memberi label seseorang. Desil adalah salah satu alat statistik untuk membantu melihat posisi relatif kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur dalam konteks data sosial ekonomi masyarakat.
5: Bang, kalau ada yang merasa salah desilnya, harus gimana dong?
6: Apabila masyarakat menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka pembaruan dapat disampaikan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia. Antara lain ada Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasinya. Ada juga SIKS Strip NG melalui operator desa atau kelurahan. Kemudian ada juga Cek DTSEN di dtsen-form.bps.go.id yang kemudian akan dilakukan pembaruan data.
5: Mau tahu lebih banyak tentang desil, DTSEN, dan statistik yang ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Yuk dengarkan Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data. Kolaborasi Badan Pusat Statistik Kota Magelang bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Hanya di Magelang FM.
6: Sampai jumpa di episode berikutnya.
4: Alibaba,
3: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
4: Baca data jadi makin asyik.
3: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
4: Alibaba.

Sahabat pendengar, selamat pagi, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Kementerian Koperasi menyatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disiapkan menjadi pusat distribusi produk perikanan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Farihah, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai pemasok ikan segar sekaligus pusat distribusi produk olahan perikanan yang dihasilkan melalui kemitraan dengan Koperasi Perikanan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kemitraan tersebut diarahkan untuk membangun rantai pasok hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Koperasi memfasilitasi kemitraan tersebut untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
6: Inspirasi keluarga.

Apa kabar Anda yang sudah bergabung di 0882-135-135? Mbak Murni, waalaikumsalam Mbak Murni. Gimana kabar ya? Semoga sehat. Karisma Cinta, oke. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi juga, Mbak Rofa, Iin, Pak Herman, Mbak Mita juga semuanya ya. Teman-teman Kairoli, selamat bekerja. Oke. Ya, sahabat pendengar, apa sih yang biasanya Anda lakukan ya untuk bisa membunuh sepi? Atau kadang-kadang sih bukan hanya membunuh sepi ya, tapi kegabutan karena nggak melakoni aktivitas apa saja, hanya duduk misalnya, menunggu bis datang, atau mungkin sedang dalam perjalanan begitu ya. Biasanya sih langsung scrolling media sosial ya. Nah, kadang-kadang tuh emang paling seru sih kalau nonton sesuatu, misalnya dari resep masakan atau mungkin hex-hex dari sebuah kuliner gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang nih sahabat pendengar, terlalu sering menonton video pendek atau YouTube short atau TikTok atau Reels gitu ya, bisa memicu fenomena TikTok brain atau popcorn brain. Apa itu ya? Sebuah kondisi saat otak terbiasa dengan rangsangan cepat dan instan dan berdampak buruk pada anak-anak maupun orang dewasa. Jadi kalau anak-anak nonton short, langsung ambil, di lock aja handphonenya biar gak bisa nonton short, karena belajar pun gak akan fokus. Kemudian juga menjadi sulit fokus dan cepat bosan saat belajar atau membaca, karena sudah terbiasa ya dengan alur video yang serba cepat. Bisa juga jadi kecanduan atau gangguan emosi dengan dorongan dopamin instan, membuat anak mudah marah, tantrum, dan meminta gawai terus-menerus saat ditutup. Terlebih juga ketika mendekati jam-jam tidur, wah ini paparan layar sebelum tidur bisa merusak kualitas hidup loh. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa pasti juga akan merasa lelah. Bukan menjadi meningkat kualitas tidurnya, justru makin menurun. Tentu saja sahabat pendengar, bila terjadi pada anak-anak ya, bisa membuat rewel di pagi hari dan menurunkan prestasi anak. Bahkan meniru bahasa kasar misalnya, banyak banget gitu ya istilah-istilah yang baru. Dan ini sangat mengganggu sekali, tidak sesuai dengan usia ketika konten-konten yang berbahaya ini tidak difilterisasi. Oke. Sehingga kebiasaan scrolling buat anak maupun dewasa yang berlebihan berkaitan dengan peningkatan rasa gelisah atau anxiety, stres, hingga perubahan suasana hati. Yuk, mulai batasi lagi tontonan Reels yang mungkin bisa jadi hanya 5 menit niatnya, tapi ternyata 5 menit berlalu hingga 2 jam, 3 jam, dan lain sebagainya. Semangat selalu ya untuk tetap happy, tapi juga menjaga kesehatan. Oke sahabat pendengar, sampai usai nanti di pukul 12 ya, Vita akan terus membersamai. Untuk Anda yang lagi ngantor, ataupun lagi di jalan, ataupun dimanapun berada gitu ya, lagi jualan, laris manis sanjeng kimpul ya. Semoga selalu diberkahi.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Tiara, karya Ching Hai, suhu dari Cina. Kita tidak dapat memperoleh pikiran yang damai kecuali kita dapat berhubungan dengan sumber kedamaian yang ada dalam diri kita.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kedamaian yang tercipta dalam kehidupan ini berasal dari diri kita masing-masing dan bukan berasal dari luar diri kita. Jika kita menginginkan kedamaian dalam kehidupan ini, mulailah dari diri kita sendiri.

0: Abang sih, Kak.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu bukan kita sendiri kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau

0: tentang aib kita sendiri, atau aib teman kita, atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
4: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Sahabat pendengar, selamat siang. Kali ini kita akan hadir menginformasikan tentang update harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang yang terpantau oleh DPPKU memantau beberapa pasar besar seperti Rejo Winangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Sehingga harga yang bakal Vita sampaikan adalah harga rata-rata. Baik, sahabat pendengar, Vita akan awali dari harga beras kualitas premium. Untuk merek Sania Rp15.000 per kilo, IR64 Rp14.900. Sementara beras medium, IR64 Rp13.500, C4 Rp13.800, dan beras SPHP Rp12.300. Harga gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.600, minyak premium kemasan botol Rp21.300, dan minyak kita per liter Rp15.700. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, kemudian paha belakang Rp136.000 dan tetelan Rp80.000. Sandung lamur Rp100.000. Daging ayam ras per kilo Rp42.000, sementara ayam kampung per ekornya Rp95.000. Harga telur untuk ayam ras Rp24.600, ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Untuk susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600, susu bubuk Denko Rp46.900, dan susu bubuk Balita SKM Rp43.500. Harga cabai beberapa mengalami fluktuasi naik dan turun. Untuk cabai merah besar biasa stabil di Rp35.300. Rawit merah besar keriting, maksud Vita cabai merah besar keriting ya, naik Rp35.300. Rawit merah stabil di Rp58.600 dan rawit hijau turun Rp46.000 per kilonya. Bawang merah stabil di Rp30.600. Begitu juga dengan bawang putih sinco Rp30.600, bawang cutting Rp36.600, dan bawang bombay Rp30.300. Ikan laut jenis kembung Rp40.000, ikan asin teri Rp43.000, ikan bandeng Rp36.600, dan ikan tongkol Rp34.300. Demikian sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Dan sahabat pendengar, Vita juga membuka sesi phone live ya untuk Anda yang mau bergabung melalui 366-899 sesaat lagi. Kita kembali ke lagu spesial ya. Kali ini Vita akan hadirkan Nada Kasih, kolaborasi dari Faris RM dan juga Neno Warisman untuk Anda di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga.

malam sobat pendengar. Di hari Kamis besok ya tepatnya, ini Vita mau mengingatkan nih buat teman-teman ASN, hari Kamis tanggal 17, yuk jangan lupa siapkan baju batik korporat terbaiknya. Kita kompak ya pakai seragam kebanggaan besok supaya makin solid dan rapi. See you tomorrow dengan korpornya masing-masing. Oke. Sahabat pendengar, di pukul 11:34 nanti ya, azan zuhur akan dikumandangkan. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Kali ini Vita akan menemani dengan lagu spesial dari Hari Mukti, Ada Kamu. Mbak Murni ditunggu lagunya ya. Pokoknya stay tune sampai jam 12 bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

pendengar, usai sudah ya kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga. Aduh, cepet banget waktu berlalu ya. Tapi jangan buru-buru pergi, karena sajian musik spesial Campur Sari sesaat lagi bakal hadir dengan 10 lagu Campur Sari klasik. Anda bakal ditemani dengan gending-gending Jawa yang asik gitu ya. Oke deh, kalau begitu Vita pamit undur diri dari ruang dengar 103,5. Stay tune terus ya di radio kesayanganmu ini. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya para penikmat musik campur sari dimanapun Anda berada. Hari ini, tepat di tengah suasana siang yang mungkin terasa begitu panjang, saya Ayu L membersamai sahabat semua menemani waktu istirahat Anda dengan kebersamaan Anda dalam sajian musik spesial campur sari lama ya. Pergi ke pasar membeli jamu, cakep gitu ya. Jamu diminum di tengah hari. Kalau rindu datang bertamu, biarkan lagu menghibur hati. Okay. Baik sahabat, sejenak kita tinggalkan kesibukan. Mari kita nikmati alunan musik campur sari lama. Musik yang sederhana namun mampu menyentuh bagian terdalam dari rasa. Kita awali lewat sebuah lagu koleksi Cak Dikin. Bleb.

Diri Kaca Diken, vokal serak, logat medok, dan kendang kenceng. Lagu ini jadi andalan panggung hajatan karena satu nada pertama aja penonton langsung ikut nyanyi. Maknanya, kangen itu bisa bikin orang sekuat apapun itu jadi rapuh. Aike!

era 90-an akhir ya, di mana Nurhana membawakan dengan suara deso tapi kuat. Mawar biru, simbol cinta yang mustahil. Di dunia nyata mawar biru ini gak ada, sama kayak hubungan mereka yang beda restu orang tua. Lirik mawar biru tak petik, tak kira kue ngerti. Banyak yang nangis karena ngerasa cintaku mustahil juga. Oh, jadi ikut nyesek nih. Aransemennya campur keroncong dan keyboard khas campur sari hajatan. Okay, ini dia Mbak Yunur Hana dengan mawar.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari Lama. Setelah kita simak vokal Syahdunya Nurhana dengan Mawar Biru, kita menuju ke Rina Aditama. Kali ini hadir lewat satu titlenya atau satu judulnya, Sesideman. Sesideman itu artinya sembunyi. Lagu ini booming sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000 ya. Ceritanya lucu tapi nyesek. Istri curiga suaminya selingkuh. Pas digerebek, suaminya sesideman di balik pintu sama selingkuhannya. Rina Aditama membawakan dengan ekspresi drama dan sinden. Musiknya cepet, dagelan ya. Pesan moralnya, jangan main serong. Ujung-ujungnya ketahuan juga. Lagu ini syarat nasihat yang berkedok guyon. Oke, ini dia sesideman Rina

Iya, Lali Janji Me dirilis sekitar tahun 1999. Ini lagu patah hati paling ikonik dari Rina Aditama. Ceritanya sih cewek yang Lali Janji Me dilupain janjinya. Dulu janji sehidup semati, giliran udah sukses malah nikah sama orang lain. Oh, nangis bomba ya. Bagian aku tansah ngenteni, neng koe malah lali-lali janji ne kandane. Lale ake gitu ya. Itu yang bikin satu panggung ikut teriak campur sari pelan dan suling, bikin suasana makin galak. Bagian aku tansah ngenteni, neng koe malah lali-lali janji ne kandane. Lale ake gitu ya. Itu yang bikin satu panggung ikut teriak.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar.

0: dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LaDuSing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Dan masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari. Setelah ini kita ketemu dengan Mbak Yu Nurhana lagi lewat lagu Ningkuta Solo. Ya, Taman Juruk, taman wisata di Solo tempat pacaran anak 90-an. Lagu ini ngetop tahun 1997. Nurhana nyanyi tentang nostalgia. Dulu pacaran, pegangan tangan, janji di Taman Juruk, sekarang ditinggal. Ning Taman Juruk, koe janji setio. Jadi ini dua rasa ya, manis dan perih. Banyak pasangan yang putus terus dengar lagu ini sambil ziarah ke Taman Juruk. Oke, Taman Juruk, Nurhana.

kali ini bakal hadir lewat lagu Suketeki. Suketeki dirilis tahun 1999 di album Perahu Layar. Ki Suketeki itu artinya rumput teki. Rumput liar yang diinjak, disiram, dicabut, tetap tumbuh. Didi bikin ini pas masa susah di Jakarta. Metaforanya, tresnaku kaya suketeki, disakiti tapi tetap tresno. Pesannya bukan cuma cinta, tapi tentang hidup. Harus kuat dan pantang menyerah. Ini lagu patah hati, tapi ngajarin tegar. Okay.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial Campur Sari Lama. Selanjutnya kita bertemu dengan sebuah lagu yang berjudul Kelinci Ucul. Kelinci Ucul ini dirilis tahun 1995. Ceritanya orang piara kelinci, kelincinya ucul. Ucul itu lepas, dicari ke kebun tetangga, ternyata ketemu janda cantik. Indah. Liriknya jenaka ya, kedangnya ngawur kenceng, penontonnya wajib joget. Lagu hiburan yang tetap ada nasihatnya. Ya, ini dia, Kelinci Ucul.

Aku perahu layar, kue angin nih. Mau dibawa kemana saja manut. Tapi bahayanya kalau angin berhenti perahunya kandas lah ya. Artinya kalau kamu ninggalin aku hancur. Minul bawain dengan cengkokan Jawa yang mendayu. Jadi lagu wajib buat yang LDR. Yuk kita simak bersama di siang hari ini. Sajian musik campur sari lama, perahu layar.

0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi, chao shang hao mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti softcase, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang.

nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

1999 dan langsung meledak di TV. Mendem kangen artinya mabuk kangen. Daripada mabuk miras, ya lebih baik mabuk kangen sama kiamu. Aku mendem kangen, mergo kangen karo kowe. Lagu ini awalnya tentang perantau yang kangen kampung, tapi karena liriknya universal, jadi lagu wajib karena patah hati se-Indonesia. Musiknya pelantun, sinden dan seruling. Soyo kangen, mergo seliramu, agai mendem kangen.

pungkasan. Kita ketemu ke Pak D. Gesang ya. Pamitan. Dan ini bukan pamitan Gesang yang dinyanyiin orang lain. Ini lagu ciptaan terakhir almarhum Gesang tahun 2008. Isinya pamit ke dunia sebelum wafat 2010. Aku arep pamit ninggal dunyo iki. Dibawakan dengan tenang, ikhlas tanpa ratapan. Sekaligus, saya Ayu Elbagal pamit undur diri dari hadapan Anda. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sampai di penghujung acara. Oke, sebelum saya akhiri sebuah pantun untuk sahabat pendengar. Burung perkutut terbang di awan, cakep. Hinggap sebentar di atas dahan. Bila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan dari hati yang dalam. Terima kasih telah menjadikan sajian musik campur sari lama sebagai teman di siang hari ini. Saya Ayu El pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan perusahaan mineral dan komoditas strategis.
2: KPK membuka pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis diresmikan pada esok 17 September. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Houthi terhadap kota Mekah dan Madinah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Karena itu, KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya. Kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
5: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
6: Bukan Pak.
5: Bukan uang ratusan miliar itu
6: Pak Nusron ya Pak? Kopernya bukan.
7: Punya Pak Nusron Pak?
5: Kok,
7: uang
5: kan?
7: Yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
6: Pak, ngasih di Pak Nusron Pak.
7: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
5: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron Pak.
7: Uangnya punya siapa Pak?
6: Tolong diangkat.
7: Pak Arif, uangnya punya siapa Pak?
4: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September. Zahrotin Aljamah, Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
1: tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
8: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
1: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
8: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
9: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
8: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Antam mengkhawatirkan kewajiban pelaporan transaksi emas kepada Direktorat Jenderal Pajak yang membuat konsumen beralih ke pedagang emas lainnya di tengah tren penurunan penjualan emas Antam. Ana Syarif melaporkan.
10: Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang

0: tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama.
1: PT Antam tengah mengkhawatirkan konsumen emas beralih ke pedagang lain. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena transparansi penting dalam transaksi perdagangan emas. Namun, ia menyoroti adanya potensi perbedaan kewajiban pelaporan antara Antam dan perusahaan perdagangan emas lainnya.
0: Karena saat ini tren penjualan emas Antam sedang mengalami penurunan. Dan hal yang dapat menjadi perhatian kami adalah respon pasar terhadap kewajiban ilat tersebut. Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama. Jika hal ini terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap penjualan Antam, tetapi juga berpotensi menggeser transaksi dari kanal yang formal dan tercatat ke kanal yang tingkat pengawasannya belum tentu sama.
1: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Sigit Yunianto, mendorong pemerintah dan Antam menghadirkan terobosan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya emas.
2: Kami juga berharap MINID ini nanti membuat sebuah terobosan bagaimana caranya penambang emas yang ada di masyarakat kita yang khususnya tradisional-tradisional ini diberi kepastian hukum di dalam legalitas yang telah dihasilkan dari tambang emas itu. Peti itu kalau dikumpulin, itu sehari itu bisa kilo-kilo loh Pak. Apa yang didapat negara? Nggak ada. Sekarang negara kita sudah punya ada kebijakan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Mandek Pak, tidak ada realisasi.
1: Adapun pengelolaan peti secara legal berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu, Kementerian ESDM diharapkan menyiapkan langkah konkret termasuk skema yang dapat mengakomodasi penambang tradisional secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Paisono Ropik, mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla, termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan, serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
5: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau. Sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
4: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Ariansah mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
6: Hari kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan per tanggal 13 September kemarin.

0: sudah ada 3.200 ya, 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 ya, 21.000 untuk luasan lahar.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut. Sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan, lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
2: Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jemberana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Suwardika melaporkan selengkapnya.
3: Itu kemarin berapa sebelum?
4: 25.
3: Oh, sempat 25. Terus meningkat?
4: Sampai 43.
5: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
3: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
4: Anak-anak sekolah itu?
3: Seminggu?
4: Sebulan yang lalu.
3: Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
4: Enggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
3: Mengurangi
4: omset. Mengurangi omset.
5: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
6: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, keringnya. Makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
3: Sebenarnya ya. Berarti memang karena pasokan dari
6: pasokan dari sini nggak ada pasokan dari sana aja dari Jawa ini.
3: Dari Jawa semua.
6: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
5: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Hasil panen produksi madu di Desa Beringin, Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di puncak musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
7: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stup dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
8: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. di wilayah Kediri, Lombang, Surabaya, dan sekitarnya.
7: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
9: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan
7: dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
9: Kita pasarkan dengan

0: produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Pringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Anugusuma melaporkan.
1: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur atau NTT masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
2: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
3: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau memang sudah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
4: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan berbagai kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya 1-2 kantong darah untuk menyelamatkan pasien.
2: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, OKI menyatakan serangan-serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tengah mencoba sejumlah formasi baru di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah Apriani Rahayu yang kini dipasangkan dengan Bagas Maulana. Liliana Dea melaporkan langsung dari Pelatnas Cipayung, Jakarta. Liliana.
5: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, di mana para atlet bulu tangkis Indonesia baru saja menyelesaikan latihan sebagai persiapan jelang beberapa turnamen nasional dan internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Salah satu yang ditemui RRI siang ini adalah pasangan ganda campuran baru, yaitu Apriani Rahayu yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Apriani lebih dikenal bermain di sektor ganda putri dan sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah di ganda campuran, sementara Bagas sebelumnya tampil di nomor ganda putra. Perubahan ini dilakukan PBSI untuk melihat potensi sekaligus menemukan kombinasi terbaik di sektor ganda campuran. Dan dalam kesempatan kali ini, Apriani dan Bagas mengatakan saat ini keduanya masih terus membangun chemistry melalui latihan bersama yang baru berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari terakhir. Apriani menambahkan perubahan pasangan ini menjadi tantangan baru dan keduanya masih terus belajar untuk memahami karakter permainan masing-masing di lapangan. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Apriani.
6: Makanya kan kita coba untuk belajar sama yang eksplen banget dan kami juga, saya dan Bagas juga udah saling tahu. Sebenarnya maksudnya tugas Bagas apa, tugas Apri apa maksudnya. Dan pada akhirnya kita di dalam lapangan coba untuk komunikasiin aja sih. Kayak mungkin, Apri gak boleh terlalu banyak membuka bola, kayak gitu-gitu. Even itu maksudnya, saya memang tipenya, maksudnya bisa gitu. Saya maksud, tapi kan harus tetap, maksudnya ya, karena kan punya tembakan si Bagas kan juga powernya kencang gitu.
5: Ya, Apriani dan Bagas menyebut

0: Komunikasi menjadi kunci dalam membangun pola permainan ganda campuran. Mereka kini terus membangun kepercayaan karena keduanya harus memahami tugas masing-masing di lapangan. Apriani dan Bagas selanjutnya akan menjalani pertandingan pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 22-27 September mendatang di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur. Ya, Kak. Bagi pasangan baru tersebut. Dari Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air. Edisi Rabu 16 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Kota Mataram, FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Data tak lagi sekedar angka. Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Caca.
1: Data tak lagi sekadar angka, Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Dikabarkan dari Mataram, kota tidak hanya dibangun dengan beton, jalan, dan gedung-gedung baru, ia juga dibangun dari angka. Dari data tentang harga pangan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan warganya. Sebab di balik setiap angka ada kehidupan yang harus dibaca dan kebijakan yang harus diputuskan. Wali Kota Mataram, Haji Manrol Iskandar, menegaskan data harus ditempatkan sebagai fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Baginya, pemerintah modern tidak cukup hanya mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kota yang cerdas bukan hanya kota yang memiliki banyak data, kota yang cerdas adalah kota yang mampu mengubah data menjadi keputusan dan keputusan menjadi manfaat bagi warganya. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, pendengar, selanjutnya peletakan batu pertama pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai dilaksanakan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2: Pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan PLHUT yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Sago pada Selasa 15 September 2026. Pembangunan fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pusat pelayanan haji dan umroh yang lebih representatif, terpadu, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Instansi Vertikal, Camat, serta Wali Negari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan dan sinergi bersama terhadap pembangunan fasilitas pelayanan haji dan juga umroh. PLHUT nantinya diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, transparan, dan juga profesional. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL penjuru tanah air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal

0: Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio Inkebumen, Jawa Tengah. Ngada, Nusa Tenggara Timur. RGR Tulung Agung, Jawa Timur. Suara Gresik, Jawa Timur. Odan FM, Batubara, Sumatera Utara. RSPD Asahan, Sumatera Utara. Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara. Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah. Pradya Suara FM, Tuban, Jawa Timur. Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur. Suara Sampang FM, Jawa Timur. Yakohimo, Papua. RTFM, Temanggung, Jawa Tengah. Soloknang Indah, Sumatera Barat. RSKK, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur. Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Citra Bahri FM, Rembang, Jawa Tengah. Kartini FM, Jepara, Jawa Tengah. Bahana, Batanghari, Jambi. Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Persada Talks edisi hari ini akan membahas tentang sosialisasi jasa layanan pengujian.
3: Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Yu hadir hari ini sudah bersama saya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau dari tadi sudah melihat flyer, kita sudah posting juga di media sosial Jateng Radio. Nah ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita nih Kang Mas dan Mbak Yu, ada Ibu Mas Puha ST ya, Kepala UPTD Laboratorium ESDM. Bu Puha juga nggak datang sendiri nih Kang Mas dan Mbak Yu, ada Mas Ardiatma Ristarinanda STMSC selaku Kepala Seksi Pengujian Geologi dan Mineral. Tema kita adalah sosialisasi jasa layanan pengujian Laboratorium ESDM ya, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga tadi ada pengenalan program plastisitas.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Jateng Radio, melaksanakan sosialisasi layanan pengujian untuk Laboratorium Dinas ESDM. Jadi Laboratorium ESDM itu sendiri tentu saja ada di bawah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
3: Oke. Jadi ini kayak UPT-nya gitu ya, Bu ya. Baik.
4: Jadi kalau Dinas ESDM itu mungkin ada masyarakat yang masih asing ya, Kang Mas dan Mbak Yu semua, itu singkatan dari Energi dan Sumber Daya Mineral.
3: Oke. Okay. Paket A pengelolaan kualitas air dan paket B gravimetri dan juga paket C. Nah, ini bedanya masing-masing apa nih antara paket A, B dan juga C? Nah, monggo silakan. Oke,
4: kalau paket untuk pengelolaan kualitas itu sebenarnya lebih ke limbah ya. Untuk limbah. Jadi limbahnya itu hasilnya gimana? Sama aja sebenarnya tadi yang dicek juga sama, kecuali yang ada yang tadi ada sedikit perbedaan lah. Terus tapi yang ini nih sudah ada mikrobanya untuk mikrobanya untuk uji mikrobanya.
3: Dan kalau yang C ini agar tidak terkontaminasi
4: instrumentasi jadi perbedaan lah. Terus tapi yang ini nih sudah ada mikrobanya untuk sudah ada ditambahin

0: untuk Kang Mas dan Bayu semua. Jadi kami dari UPTD Laboratorium SDM saat ini ada program baru namanya Plastisitas. Ini singkatan dari pengambilan sampel in situ secara praktis dan berkualitas. Jadi maksudnya di sini adalah kami dari lab ini nanti dari petugas kami akan langsung datang ke lokasinya Panjenengan semua untuk mengambil sampel. Jadi ibaratnya itu kita door to door atau jemput bola gitu. Jadi mungkin selama ini kan mungkin ada yang bingung. Jadi program ini tuh timbul karena ada beberapa hal yang mungkin selama itu ada beberapa kesalahan, mungkin kesalahan ya cara mengambil sampel. Jadi yang pertama kan kalau kami itu ada biasanya sudah memberikan kalau sampel itu diambil standarnya jumlah sampelnya sekian karung misalnya. Misalnya ada yang misalnya kalau kami biasanya 2 karung full 25 kilo gitu ya Pak ya. Ternyata yang dikirim cuma 1 karung, itu pun nggak full gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kadang kita kan ini kurang nih. Jadi ya kita telepon balik kan untuk minta dikirim lagi. Jadi kan akan terjadi 2 kali pengiriman gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena kadang itu pengambilan sampel itu waktu ngambil dan waktu diantar atau dikirim tuh beda jauh gitu loh Mbak. Misalnya kita ambil sekarang, terus diantarnya baru 2-3 hari kemudian. Dan misalnya kemudian misalnya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan penambang itu mungkin mobilnya dipakai gitu kan. Jadi sampelnya tuh dongkrok gitu lah di bagasi mobil sampai 2-3 hari. Nah itu kan juga berpengaruh pasti kan. Ketika sudah diambil kemudian ditaruh di bagasi kan kita nggak tahu kena kontaminasi apa aja itu, sampelnya apa juga, karungnya itu mungkin juga nggak karung yang bersih gitu kan ya. Itu juga salah satu yang bisa membuat standar apa ya, kualitasnya bisa turun gitu kan ya. Terus yang ketiga ini adalah pengambilan sampel yang namanya undisturbed Mbak, atau tanah yang tidak terganggu. Itu biasanya yang ada di bawah permukaan kita. Nah itu tuh ada tata cara pengambilannya. Biasanya tuh kalau masyarakat mungkin kita kan ambilnya itu harus pakai pralon gitu Mbak, pralon kita masukkan ke dalam permukaan tanah. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin masyarakat kan nggak tahu nih dari lab ini. Biasanya yaudah ambil yang ada di permukaan, tak masukin ke pralon.
1: Padahal nggak boleh ya.
0: Seperti itu. Kan nggak bisa. Kan pasti pengaruh juga kan. Kalau udah di atas kan pasti udah terkontaminasi banyak nih Mbak. Nah itu dari tiga hal utama itu akhirnya kita tercetus ide ini. Jadi yuk kita coba yuk langsung door to door ke masyarakat gitu kan ya. Karena kan kita juga lab itu kan juga ke dalam kan dekut itu kan bersaing ya Mbak. Maksudnya lab yang mengujikan tentang tanah batuan kan gak cuma SDM aja nih. Ada dari kampus-kampus mungkin juga punya. Mungkin dari rekan kami dari DPU juga, DPU itu juga ada, PU itu juga ada. Kemudian juga yang swasta kayak Sukovindo itu juga punya gitu kan ya. Jadi kita yuk kita jemput bola biar masyarakat tuh saya nggak perlu datang ke kantor maksudnya dari tadi yang mengujikan tinggal duduk manis aja mereka yang datang dan gratis lagi dan ini gratis ini ya.
1: Gitu. Jadi tergantung banyak atau tidak sampelnya ya. Kalau sedikit juga lebih cepat. Terus kalau banyak juga lebih ini. Nah tadi antri. Kan antri juga. Nah itu kan tadi juga disampaikan nih, ternyata kan untuk pengujian kayak gini bukan cuma SDM loh, tapi yang lain juga banyak gitu. Nah pasti kan masing-masing nih dari Bu Fufa dan juga dari Mas Atta kan pasti punya kelebihan dong. Nah mungkin dari Bu Fufa dulu ya, yang selama ini mungkin paket yang ditawarkan Ibu ini dibandingkan dengan milik-milik yang lain apalagi bukan milik pemerintah kan pasti beda. Nah bedanya apa aja dan mungkin dari segi harga, kualitas, monggo silahkan.
2: Kualitas pengujian pasti kita menggunakan alat yang relatif baru gitu, alat-alat yang bagus dan terawat. Setiap tahun kita kalibrasi. Dan sama sih sebenarnya semua lab setiap pagi ketika alat mau digunakan juga ada kalibrasi internalnya. Itu juga pasti. Yang kedua dari sumber daya manusianya pasti kita sudah mereka tuh analis-analis ya. Kalau yang di air itu analis-analis kita tahu. Dan juga ada lagi nanti kita ikutkan untuk pelatihan-pelatihan atau in-house training kita adakan itu untuk sumber daya, untuk peningkatan sumber daya manusianya. Terus yang untuk peralatan tadi ya sudah kita kalibrasi setiap tahun. Dan ini Mbak, ini ujinya itu kan bersifat rahasia ya Mbak, hanya kami dan klien yang tahu gitu. Tapi isinya itu nanti di dalamnya tanpa disebut macam-macamnya itu kita bisa buat peta di Jawa Tengah kan, kita punya banyak data kan nanti ya. Kita buat peta. Nah ini berarti ada partisipasi untuk penentuan kebijakan untuk misalnya air ya, berarti penentuan kebijakan air tanah. Jadi supaya ini juga akan menguntungkan masyarakat.
1: Betul, sendiri, betul, betul, betul. Baik, itu ya Kang Mas.

0: Mbak Yuya. Nah, kalau Mas Atta sendiri nih, dari program plastisitas ini sendiri, apa sih kelebihannya nih?
1: Oke, Kang Mas dan Mbak Yu, jadi di program plastisitas ini kelebihannya yang pertama adalah jelas, yang pertama adalah kemudahan panjenengan semua. Yang pertama tidak perlu repot-repot datang ke kantor kami.
0: Benar, kalau yang lain kan harus otong-otong bawa gitu ya. Kalau ini enggak usah, duduk aja.
1: Iya, kan pasti lebih menambah. Kan?
0: Itu dimanapun ya, misalkan ini kan tempatnya kan di Pusdataru ya, Taru Budaya. Terus kebetulan mungkin rumah saya di Cilacap. Nah, itu tetap dijemput atau bagaimana nih, Mas?
1: Kami sementara kan ini baru kita uji cobakan di wilayah kami di cabang dinas kan ada mbak di wilayah cabang dinas Semarang Demak, jadi wilayah-wilayah di Semarang Demak ini untuk dalam waktu dekat karena kan kita baru uji coba nih. Tapi secara mungkin secara jangka menengah, jangka panjang itu mungkin bisa se-Jawa Tengah, tapi mungkin kan ada syarat dan ketentuan berlaku kan ya. Mungkin kita jauh-jauh ke Cilacap cuma ambil satu sampel nih. Jadi mungkin harus ada kita tanya misalnya sesuai dengan standar yang menyebutkan bahwa ini itu cocok untuk misalnya membuat semen. Semen mengelapkan langkah kita mengujikan tadi melalui uji kimia bahwa kan ada sih misalnya semen dengan kandungan kimianya harus minimal
0: 10% misalnya. Ini beneran enggak gitu ya.
1: Ya kan diujikan ke kami seperti itu juga bisa.
0: Oke. Baik, itu tadi ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Fufah dan juga Mas Atta dan juga Kang Mas dan Bayu semuanya yang sudah mendengarkan Jateng Radio. Kalau terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi informasinya bisa sewaktu-waktu dicari di sana. Kalau begitu, saya Diarisi beserta Ibu Fufa dan Mas Atta undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pergerakan sesi Persada Talks hari ini, dan selain ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar, Pemkab Rembang perkuat kolaborasi perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Aryo dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
4: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat kolaborasi antar instansi dan lembaga dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih terpadu bagi perempuan dan anak. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama oleh 14 lembaga. Kolaborasi melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Penanganan korban membutuhkan sistem yang terintegrasi agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh. Kolaborasi tersebut harus melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, puskesmas, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat dan keluarga. Wakil Bupati menilai Kabupaten Rembang sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, tantangan saat ini adalah memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan, hingga Agustus 2026, tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rembang. Dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut, sebanyak 25 kasus merupakan kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut telah tersebar di 8 dari 14 kecamatan. Menurut Wakil Bupati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama di seluruh wilayah. Gus Hanis mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA, tidak hanya dipandang sebagai tempat menerima pengaduan. UPTD PPPA harus menjadi simbol sistem perlindungan yang mampu menghubungkan berbagai layanan ketika terjadi kasus. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti melalui asesmen. Jika korban membutuhkan layanan kesehatan, tenaga kesehatan harus dapat segera terhubung. Begitu pula ketika korban membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis maupun layanan pemulihan lainnya. Setiap unsur di tingkat kecamatan maupun desa diharapkan mampu memberikan informasi dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Selanjutnya mendengar kabar TPPKK Banjar juara 1 Yel-Yel Jambore Kader PKK Kalimantan Selatan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, TPPKK Kabupaten Banjar meraih juara pertama Lomba Yel-Yel dan Terbaik 3 Lomba Bepantun pada Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penghargaan tersebut diumumkan panitia pada Selasa malam dalam rangkaian Jambore yang berlangsung selama 3 hari, 14-16 September 2026, di Hotel Novotel Banjar Baru. Kontingen TPPKK Kabupaten Banjar tampil dengan persiapan matang dan penuh percaya diri. Prestasi ini menjadi hasil dari latihan dan kekompakan kader dalam mengikuti berbagai perlombaan yang digelar panitia. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajan Nurgitatias mengapresiasi seluruh kader yang telah memberikan penampilan maksimal. Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 mengusung tema dari kader untuk Banua membangun keluarga berkualitas. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Haja Fatul Janah Muhyiddin. Fatul Janah menekankan pentingnya peran kader PKK di tingkat keluarga. Para kader diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Selain lomba yel-yel dan bepantun, panitia juga menggelar lomba penyuluhan koperasi, mandiin dan fashion show. Selain itu pemberian materi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta senam ceria PKK. Jambore ini menjadi wadah bagi kader PKK se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kekompakan, sekaligus memperkuat peran dalam membangun keluarga berkualitas di Banua. Demikian Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
6: Pendengar FPP Indonesia, PT Pertamina Persero terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Pramita mengatakan, rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 disiapkan untuk membangun antusiasme masyarakat menyambut Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap dunia. Menurut Arya, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism nasional. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MotoGP membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas otomotif, pelaku usaha, hingga masyarakat, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pertamina terus menyiapkan berbagai aktivasi menjelang ajang tersebut sebagai bagian dari rangkaian promosi dan penguatan ekosistem motorsport nasional yang terus berkelanjutan. Laporan khusus redaksi yang disantau untuk Berita Indonesia Live.
3: Kabar selanjutnya pendengar, dorong kepatuhan wajib pajak, Pemkab Kutim transformasikan layanan publik lewat forum konsultasi. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik yang digelar di Ruang Damar, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada 15 September 2026. Forum bertema optimalisasi PAD dengan penguatan sinergi terkait kepatuhan wajib pajak dan transformasi pelayanan publik tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait, UPTD Pelayanan Daerah atau SAMSAT, Jasara Harja hingga perwakilan perusahaan. Kepala UPTD Rianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan, di mana saran dari dunia usaha dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan dan sistem pelayanan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat dan wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan asli daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Serpa Kabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur.
3: Selanjutnya mendengar, tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen alokasikan 4,5 miliar rupiah untuk perluas akses kredit melalui 3 bank daerah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Rati dari APPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
8: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar 27.628.300.000 rupiah. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
9: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar 27.628.300.000 rupiah. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi mandiri.
8: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Dan demikian pendengar APPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali hari ini Rabu 16 September 2026. Saya Ayu L dapat membersamai sahabat semua dalam program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang yang tercinta, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com ya. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini, di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sebuah lagu yang bakal membuka perjumpaan kita di program Bangun Magelang kita, ada Keroncong Cundamani di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tanpa nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan menghidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, sobat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, di mana adalah harga daging sapi kualitas super di Pasar Rejowinangun Kota Magelang melonjak tajam hingga menembus angka Rp145.000 per kilogram. Di mana kenaikan ini dipicu oleh terus meroketnya harga patokan dari rumah pemotongan hewan RPH dalam sebulan terakhir. Pedagang daging sapi di Pasar Rejowinangun, Zaida, 46 tahun, mengatakan kelangkaan pasokan sapi siap potong disinyalir menjadi pemicu utamanya. Di mana kondisi ini otomatis membuat ongkos kulakan dari tingkat RPH ikut melambung, sahabat. Di mana Zaida juga mengatakan ada kenaikan yang bagus sampai Rp145.000 per kilogram ini sudah sejak sebulan lalu ya. Menariknya, daya serap pasar rupanya tak susut drastis. Di mana Zaida menyebut omset penjualannya masih relatif stabil lantaran tertolong oleh tingginya permintaan dari warga yang tengah menggelar hajatan. Di sisi lain, lonjakan harga ini cukup memukul daya beli konsumen skala rumah tangga, di mana salah seorang pembeli asal Kelurahan Jurang Ombo mengaku harus putar otak dan membatasi frekuensi konsumsi daging sapi. Yuk ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Ayu El di Bangun Magelang Kita.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani kerjasama pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun kesejahteraan keluarga. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prastiono usai menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 tingkat Kota Magelang di Gedung Wanita kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Magelang akan terus menjalin sinergi sekaligus memperkuat sumber daya manusia di lingkungan PKK. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang, Nani Yunianti Damar, mengatakan, gerakan PKK didorong untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan program pemberdayaan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan PKK juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kepemimpinan kader agar mampu menjawab berbagai persoalan keluarga dan masyarakat. Ia menegaskan melalui program kerja PKK, PKK diharapkan tidak berhenti pada rutinitas, tetapi berorientasi pada hasil dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Sahabat, itu ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Apaan sih, Kak?
2: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
1: Tapi...
2: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
1: Tapi...
2: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
3: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
4: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
1: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
2: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang buat sahabat yang baru saja gabung barengan saya di program Bangun Magelang kita ya. Saya Ayu El yang masih terus membersamai program ini sampai purna.

Nah nanti ya. Dan sahabat, saya masih tunggu kebersamaan Anda di program Bangun Magelang kita. Buat sahabat yang ingin menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ini, saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan baik sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama, dari tindak lanjut Monggo Lapor, dikutip dari Instagram Monggo Lapor ya, di mana pada hari Senin ini ada patroli gabungan untuk pengawasan kendaraan berat ya. Pada Senin 14 September 2026, Dinas Perhubungan Kota Magelang bersama Satpol PP dan Satlantas Polres Magelang Kota kembali melaksanakan patroli gabungan sebagai tindak lanjut aduan masyarakat terkait kendaraan berat yang melintas di jalan perkotaan saat jam operasional. Di mana patroli ini juga merupakan tindak lanjut sosialisasi larangan kendaraan dengan berat lebih dari 8 ton memasuki jalanan perkotaan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus lalu. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan teguran tertulis kepada pelanggaran yang ditemukan sesuai ketentuan yang berlaku, di mana patroli akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus menindaklanjuti aduan masyarakat. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Kemudian info selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana sepanjang bulan Agustus tahun 2026, pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan dan aspirasi masyarakat. Berikut adalah rangkuman laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang bulan Agustus tahun 2026. Total aduan masuk ada 131, selesai ditangani 130, dan by proses masih 1. Terima kasih atas partisipasi aktif sedulur semua dalam menjaga dan membangun Kota Magelang tercinta. Mari kita berkolaborasi untuk Magelang yang lebih baik. Tombok kangen versi keroncong buat sahabat yang selalu setia bersama saya Ayu El di program Bangun Magelang Kita.

0: sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Sdukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Ayu El. Sahabat, sebagai upaya mendorong budaya baca dan literasi di masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang meluncurkan inovasi Geliat atau Gerakan Literasi Masyarakat bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan pada Senin lalu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sarwo Imam Santoso, sebagaimana dikutip dari laman Magelang Express hari ini, mengatakan Geliat dihadirkan untuk meningkatkan literasi dan mendorong budaya baca di masyarakat. Melalui gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Ia pun berharap setiap 14 September dapat menjadi momentum peringatan gerakan literasi secara serentak. Sementara itu, Budaya Literasi Kota Magelang Nani Yuniati Damar mengapresiasikan langkah Disperpusip untuk menghadirkan Geliat sebagai inovasi untuk mendorong gerakan literasi masyarakat. Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas literasi sekaligus mendukung pembangunan manusia di Kota Magelang. Ia berharap inovasi Geliat tidak berhenti pada peluncuran, tetapi terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak. Selain itu, peran Bunda Literasi Kelurahan juga diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus ikut menggerakkan masyarakat agar semakin dekat dengan kegiatan membaca dan literasi. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Thank you.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi.
0: Inova jelas lebih murah.

Magelang kita. Ayo El, yang selalu setia membersamai sahabat sampai purna nanti ya. Sahabat, terima kasih buat sahabat yang sudah selalu berpartisipasi aktif dalam program ini ya. Anda punya masalah, keluhan, atau aspirasi seputar kota kita? Jangan dipendam sendiri ya. Dimana semua masalah itu bisa kita kumpulin di tempat yang tepat loh ya. Menyampaikan aduan sesuai kewenangan bikin penanganan masalah menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Jangan biarkan masalah menumpuk. Yuk ikut peduli dan berpartisipasi menjaga kenyamanan kota Magelang tercinta. Bagi warga kota Magelang, yuk kumpulin pengaduan Anda lewat kanal resmi yang sesuai. Khusus untuk kota Magelang, Anda bisa menyampaikan di lapor.magelangkota.go.id. Kemudian, khusus provinsi, misal ada jalan rusak provinsi, lapor ke gub.jatengprov.go.id. Kemudian, khusus untuk nasional, Anda bisa menyampaikan laporannya ke www.lapor.go.id. Sekali lagi, khusus nasional di www.lapor.go.id. Semua aduan yang Anda sampaikan yuk dikumpulin langsung ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang ya. Itu tadi sahabat, informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Mogo Lapor milik pemerintah kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif ini sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Dan ternyata, sahabat, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Dan sahabat, dimanapun sahabat berada, saya tunggu untuk besok buat sahabat yang ingin berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Saya tetap selalu menunggu kebersamaan sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Terima kasih kepada sahabat serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Magelang kota yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Tentu, pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Jam 16 ada rekan Dani yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

0: Sugeng Santan. Sugeng Santan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Yang terasa ya, ternyata hari mulai berjalan. Jam dulu deng. Ternyata jam mulai berjalan ya. Dan saat ini seberanjak di sore hari. Nah, bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati ya, entah pulang kerja atau pulang sekolah. Dan yang mungkin sedang bersantai di rumah, atau mungkin sedang menikmati suasana sore dengan secangkir teh atau kopi. Cocok ya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin masih ada yang melanjutkan kerjaan. Tetap semangat. Sudah nih, sampai jam 7 malam nanti tentunya bakal temani Anda dengan teman-teman Pop Jawa di Sugeng Sontan. 3 jam punya waktu, silakan selalu bakal dan ditunggu bersamanya. Bakal hilangkan capek saat Anda rampungkan berbagai macam kesibukan ya. Gak ada salahnya kalau tembang sore ini juga Anda nikmati. Siapa tahu loh ya, dengan tembang yang Anda suka, rasa capek itu kan hilang. Ya, kadang kita sangka, ya kan? Silakan dari tunggu di 366899 atau 0882 135 135. Tembang pertama langsung kita nempati yuk. Ketemu bareng Niken Selindri, Sawangan. Tembang sore ini juga tentunya dedikasi buat semuanya sahabat pendengar yang masih gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya dan teman-teman Anda sampai tuntas nanti ya, jam 7 malam.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Tapi Cinda sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sakarepe anake ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cinda semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Enggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gatin tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow.
3: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan gono negeri yang kok iso ya.
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo, Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk bikin.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?

hanya itu. Dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Halo, Pak Herman di Tidar Utara. Sinarangan udah muncul ya, Deni Canan. Baik, selamat Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Royanto, Mas Sore. Pak Ari Gorontalo, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Waji, Mas Sore. Ibu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi juga Mas Sore. Ada Mbak Ernardwi ya, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat yang tugas sama tugas ya selalu, terima kasih Pak Herman di Tidar Utara. Yan di Bucang, udah pulang Yan, uis, kok kurang semangat. Ya itu satu konsekuensi yang memang tidak bisa kita pungkiri ya kan. Yang namanya kita berani mengambil keputusan, tentunya kita pun berani mengambil konsekuensinya apa ya kan. Ya kalau pas sesuai dengan yang kita inginkan, ya mungkin ini kita seneng lah ya. Tapi kalau ternyata konsekuensinya itu di luar dugaan, kadang ini aduh kenapa kemarin tak ambil, kenapa kemarin gak aku lepas aja deh. Kadang seperti ini ya kan. Ya memang yang namanya penyesalan itu di akhir, setelah apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa ya kenyataannya ya kan. Seandainya waktu itu aku mengambil keputusan itu ya. Seandainya dulu aku lebih hati-hati. Seandainya lagi tidak memilih jalan itu. Ya berandai-andai kan. Nah, masalahnya di mana memang waktu itu tidak bisa pernah berjalan Ya waktu itu tidak pernah berjalan mundur lah ya. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kita tidak bisa kembali kemarin, ya kan? Sekarang udah lewati, mau kembali yang kemarin nggak bisa lah ya. Dan kita tidak bisa menghapus kesalahan yang sudah dilakukan. Dan tentunya kita pun juga tidak bisa lah yang mengubah keputusan yang pernah kita ambil. Tetapi kita masih bisa memiliki sesuatu yang sangat berharga, ya. Pelajaran dari semua yang sudah terjadi. Yakinlah bahwa apapun yang terjadi itu ada hikmahnya, ya kan? Yuk. Dan gabung lagi. Ay, siapa lagi nih? Oh ya, yang tempatnya boleh ditunggu ya. Udah siap muncul habis ini. Ya. Yeah. Jadi ya jangan sesali lah. Karena dari apa yang sudah Anda lakukan itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk melangkah lagi, ya kan? Untuk lebih baik lagi tentunya. Karena ya jangan jadikanlah masa lalu itu tidak harus kita jadikan menjadi satu beban, ya kan? Bahkan masa lalu itu juga bisa kita jadikan sebagai guru, ya, guru untuk melangkah ke depan lebih baik lagi, itu yang penting, ya. Masih Yan, temannya dari Inka. Jenny Inka dengan temannya Kangen Suarane. Salam buat semuanya Dani. Badannya makasih metugas sampai tuntas nanti. Oke, makasih Yan. Dan juga selamat sore, terima kasih. Wah, dia Keranggan Temanggung. Tak kasih Dani. Ya, siap. Kasih muncul.

tembang tak muncul legasi pasti ya. Itu yang ku mau. Tembangnya dari Happy Asmara, judulnya Manut. Kemudian makasih petugas, tetap semangat, sehat selalu ya. Baik, makasih, tembang ditunggu. Yan di Pucang, Yan Inka, kangen.

0: di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Rut.
4: Apaan sih, Kak?
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
4: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
4: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih...
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indies Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
4: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
4: Oh iya, maaf.

Ndi ta bojo kumang beh. Aku lo bojomu. Malah mbok satru. Eleh.

0: apa? Lihat ada lagu ini ngono.
1: Bisa kasih aja, lihat dan. Ya.
0: Ini aku kan.
1: Stop, stop guys.
0: Iya toh ya.
1: Kok ini? Hep.
0: Walah.
1: Hei. Ujungmu sapa tersane. Ya, jajal. Bisa kasih aja.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Layanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah DPMI Kota Magelang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 16 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 97 kantong. Komponen darah trombosit atau TSC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 70 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 36 kantong. Komponen darah trombosit atau TSC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 4 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 26 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 112 kantong. Komponen darah trombosit atau TSC tersedia 11 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 6 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 57 kantong. Komponen darah trombosit atau TSC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut tentang stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau telepon di nomor 0293 319 2288.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

55 menit selebihnya dari jam 16. Gak terasa hampir 1 jam. Ya, masih 2 jam lagi sampai nanti jam 7 malam. Sadani tetap di Sungai Sonten dengan teman-teman Pop Jawa ya. Masih pengen nikmati teman yang bisa menghilangkan rasa capek sore hari ini, teman Pop Jawa. Silakan dari tunggu di 0882-135-135. Sama pendengar, Prabowo akan kumpulkan kepala daerah untuk launching gerakan Indonesia Asri. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan akan mengumpulkan para kepala daerah dalam rangka meluncurkan gerakan Indonesia Asri. Menurut Prabowo, Indonesia Asri berarti Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Kepala negara ingin Indonesia Asri ini harus diwujudkan dan bisa dimulai dari Jakarta. Dia berharap semua gedung rumah besar Jakarta memiliki konsep vertical garden. Setelah DKI Jakarta, menurutnya semua ibu kota provinsi dan kabupaten kota juga akan diubah. Di Jakarta sendiri, Prabowo mendapatkan laporan dari Pramono bahwa sudah banyak dibuat kolam-kolam air bersih. Baik. Terima kasih sahabat pendengar yang masih bergabung di Sungai Sonten ya. Buat Ibu Tuti Arianti di Secang, selamat sore, terima kasih digabung. Tembangnya dulu baru nanti WA-nya dan dibaca ya. Oke. Tembang kangen, tembang yang dibawakan oleh siapa ini? Ini kan Salindri bareng Lala Attila ya. Yuk. Tebang juga sore ini dedikasi buat teman-teman yang ada di Kerincing. Buat terima kasih digabung juga. Salam buat semuanya, berani makasih metugas saja. Oke. Langsung aja yuk, tak muncul lagi tembangnya. Tembang kangen, tembang yang disukai juga sama Ibu Tuti Arianti di Secang. Selamat sore.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, kalau diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, mungkin banyak di antara kita yang ingin mengubah sesuatu. Ada yang ingin mengubah keputusan, ada yang ingin memperbaiki hubungan, ada yang ingin mengambil kesempatan yang dulu dilewatkan, dan juga ada juga yang ingin menghindari kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi ya coba aja kita pikirkan kembali. Kalaupun apa ya, kita bisa kembali ke masa lalu, apakah kita benar-benar bisa menjamin bahwa hidup kita akan menjadi lebih baik? Ya belum tentulah ya. Karena keputusan yang kita ambil di masa lalu itu buat apa ya, dibuat itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan ya keadaan yang kita miliki pada saat itulah. Kita sekarang bisa melihat kesalahan itu karena kita sudah melewati prosesnya. Dulu kita belum tahu, sekarang kita sudah tahu. Dan itulah yang apa ya, yang mungkin bisa dikatakan juga ini satu pengalaman ya. Jadi ya, daripada terus mengatakan kenapa dulu aku melakukan itu, ya gak ada gunanya. Mungkin pertanyaan itu pertanyaannya bisa kita ubah menjadi apa yang bisa aku pelajari dari kejadian itu. Nah, ya kan? Dan jauh lebih membantu kita untuk melangkah ke depan lah, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah cara kita menjalani masa depan ya, insya Allah. Baik, halo, selamat sore. Ini tadi siapa tadi? Ibu Tuti Arianti ya. Oke. Baik, Bu Tuti, matur nuwun sudah gabung, datanya udah muncul. Salam buat salamnya buat Mbak Susi, ada Bu Nani, Bu Riono, ada Bu Satowo juga, Mbak Murni ya, Bu Endang Wahyu, Mbak Vega, Mbak Nungki juga, Mas Sore, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Ari di Gorontalo juga, Pak Royanto, dan buat semuanya yang sore ini masih gabung di Sugeng Sonten. Tebang udah muncul ya. Dan juga gak lupa selamat sore, terima kasih buat Mbak Susi. Halo Dani, salam buat Mbak Murni ya, Bu Sakdowo juga, Mas Sore, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Pak Iwan, Pak Iman, Mbak Vega, Mbak Nungki, Lembayung Sutra, ada Ivan, ada Manadin, ada Valen, Kevin, dan juga buat semuanya Nana Alpen Budaya. Tembangnya Ego Wong Tuo ya. Dan terima kasih, bertugas ya selalu ya. Baik, terima kasih Bu Murni di Sorobayan. Selamat sore, assalamualaikum Dani, waalaikumsalam. Tembangnya Dumas ya Dan. Oke. Selanjutnya buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, ada Mbak Yuli Hera, Bu Tuti ya, Pak Herman, Pak Pri, Bu Nani, Ibu Ene Widya, ada Mita di rumah ya, Ibu Endang Wahyu, Bu Riona, dan semuanya mendengar di Magelang FM buat jatuh tugas. Makasih buat tugas sampai tuntas nanti ya. Oke, kita balik tembang dulu. Tembangnya udah ditunggu sama Mbak Ibu Susi ya, di Magelang saja. Iku wong tua di Sugeng Sonten. Saya Dani sampai jam 7 malam.
1: Mbak Silvi, oleh nangis suara aku.
2: Aja.
1: Aja ya.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Raya.
1: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
2: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
3: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
4: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
5: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

Sahabat pendengar, memang ada kalanya yang namanya pengalaman yang paling menyakitkan itu justru memberikan pelajaran yang paling berharga. Kegagalan bisa mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati. Dan juga kehilangan, ya, ini juga bisa mengajarkan kita untuk lebih menghargai lah. Dan kadang juga kita melakukan kesalahan, ini pun bisa juga mengajarkan kita untuk berpikir sebelum mengambil satu keputusan, ya. Dan ya, masa-masa sulit memang bisa membuat kita itu mengenal diri sendiri lebih jauh tentunya, ya. Karena itu, ya, jangan selalu melihat masa lalu itu sebagai sesuatu yang buruk. Mungkin memang ya ada bagian yang menyakitkan, mungkin ada cerita yang tidak ingin kita ingat. Tetapi dari sana kita bisa belajar, ya. Dari sana kita bisa tumbuh. Dan dari sana juga dimana kita bisa menjadi orang yang lebih memahami kehidupan. Jadi kalau hari ini mungkin sahabat pendengar masih memiliki penyesalan terhadap masa lalu, ya itu gak apa-apa lah, ya. Dan memang kita harus akui juga bahwa itu semua pernah terjadi, ya. Dan ya, tentunya kita pun harus terima bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Ambil pelajarannya yang kemudian kita lanjutkan perjalanannya. Yang pasti jangan tinggal terlalu lama di tempat yang sebenarnya memang sudah kita tinggali, ya, ya. Baik. Halo. Selamat sore, terima kasih buat Ibu Riono. Wah, Ibu Riono ternyata juga tembangnya sama dengan yang diminta sama Ibu Murni, ya. Dumas ya, udah muncul ya. Baik, selamat Pak Irman, Pak Iwan, ada Pak Narko, Pak Pri, Pak Tarmono juga, ada Pak Trestio ya, Pak Rianto, Lebang Sutra, dan juga buat Waliandu ya. Semuanya, Bu Dani makasih, tetap semangat, sukses, rezeki lancar, amin. Matur nuwun Bu Diono, tembang udah muncul ya. Ya nggak pungkir juga sahabat pendengar, tentunya di mana Anda hari ini sudah rampungkan berbagai macam tugas, capek pasti. Dan kadang-kadang rasa capek itu juga dibarengi dengan apa ya, pegel-pegel gitu. Tapi kalau pegelnya Fendik Adela ini dikasih jamu pegel melarat kan bisa ya. Yuk, tak kasih jamu pegel melarat ya. Di menit yang ke-31 selebihnya dari jam 12.17, dari masa cukup lama, ada ya 1 jam lebih lah ya. Saya Dani, teman Anda di Sonten dari 103,5 Magelang FM di udara semua usia sampai jam 7.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
2: Ya udah kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelakuin.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Mutiara karya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anakmu budi pekerti. Mereka diciptakan Tuhan untuk zamannya sendiri dan bukan untuk zamanmu.
1: Insan edukasi, terutama para orang tua, kita diingatkan untuk mendidik anak dengan budi pekerti dan tidak mendidik mereka menurut apa yang kita alami dulu, melainkan menurut hidup mereka kini, namun tetap bertumpu pada budi pekerti.

Baik, sobat pendengar, sudah jam 18 lebihnya 9 menit ya. Yuk, masih ada waktu, tentunya masih dia ditunggu bersamanya. Yang petang ini juga masih pengen nikmati teman-teman pop Jawa. Silakan bisa kirimkan lewat WhatsApp ya di 0882 135 135 ya. Ya, kalau ngomong-ngomong masa lalu, ada yang membuat kita bahagia, ada yang membuat kita sedih. Dan ya semua itu gak perlu lah yang nanti kita sesali ya. Dan kita bahkan bisa belajar dari masa lalu itu ya. Ada pelajaran paling berharga yang pernah kita dapatkan dari masa lalu tentunya ya. Mungkin kita pernah gagal dalam bekerja. Mungkin kita pernah salah mengambil satu keputusan. Mungkin juga kita pernah kehilangan seseorang. Atau mungkin pernah melewatkan sebuah kesempatan. Jadi ya tidak perlulah menceritakan hal yang terlalu pribadi ya. Ya cukup ceritakan pelajaran yang kita dapat. Karena ya bisa jadi ini pengalaman yang sederhana justru bisa memberikan semangat kepada ya orang lain ya, kan? Baik, halo, selamat sore, terima kasih. Sore lagi, selamat petang ya. Oma Esti di Surabayan, selamat petang, terima kasih. Udah gabung, tembangnya udah muncul tadi ya. Jam bualas ya. Oke, salam buat Mbak Murni, Mbak Vega, dan Mbak Tini ya, Mbak Asna, Mbak Nadine, Mbak Titi, ada Mbak Pipin juga buat semuanya yang sudah bergabung di Sugeng Sonten. Buat yang tugas, selamat bertugas, matur nuwun. Sampai tuntas nanti ya. Baik. Terima kasih buat Oma Hesti di Surabayan ya. Dan halo, hai Pak Tarmono di Muntilan. Selamat petang Pak Tarmono. Ini kayaknya gak begitu gerah hawanya ya. Jadi bisa dinikmati. Baik, selamat petang. Terima kasih selalu luangkan waktu untuk selalu gabung di Magelang FM. Dan petang ini nikmati teman-teman pop Jawa di Sugeng Sonten ya. Selamat semuanya, sehat selalu. Terima kasih. Eish, juga mau petang, terima kasih di Kajangkoso Lurai. Mau petang Lurai. Saat Anda nikmati istirahat di petang ini setelah Anda salat maghrib ya. Sedikit waktu mari nunggu salat Isya. Gak ada salahnya kalau tetap gabung di Sugeng Sonten Barisa dan sampai nanti jam 7 malam ya. Ya pasti ya sore ini atau petang ini kita nikmati waktu, maksimalkan biar juga rasa capek itu hilang lah ya. Tembang ini kasih buat Anda. Ada nikah saya nanti. Gampil.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sugeng Santen. Sampai jam 7 malam dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua siap dan sedani. Sahabat pendengar, musim kemarau warga Cilandak mulai mengeluh kesulitan air bersih. Ya, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman di wilayah Jakarta Selatan. Warga di kawasan Cilandak mengeluhkan debit air sumur yang semakin mengecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Cilandak ini mengatakan debit air di rumahnya mulai berkurang dalam beberapa pekan terakhir. Air yang biasa

Nya dapat digunakan dengan mudah untuk kebutuhan rumah tangga, kini membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar. Kondisi ini sangat terasa bagi warga yang masih mengandalkan air tanah. Sejumlah warga mengaku harus menunggu lebih lama hingga air keluar dari sumur, sementara sebagian lainnya mulai menyimpan air sebagai persediaan. Warga lainnya juga mengatakan di mana kondisi tersebut mulai mengaruhi aktivitas rumah tangga. Penggunaan harus diatur agar tersediaan yang ada dapat mencukupi kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Warga Cilandak pun mulai menyiapkan persediaan air untuk mengantisipasi debit sumur yang semakin berkurang. Dan warga berharap bantuan air bersih dapat disalurkan apabila kondisi kekeringan semakin meluas. Warga berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama musim kemarau. Selain bantuan pasokan air, warga juga meminta pemerintah memantau wilayah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Baik, kita balik tembang dulu yuk. Ketemu bareng Yeni Inka dengan tembangnya Selendang Biru. Oh iya, tembang ini bisa disuka juga sama Ibu Endang Wahyu di Perumda, Perumdapkes lagi. Di Perumkorpri. Petang Ibu, tembang kasih buat Anda ya. Yeni Inka muncul di menit yang ke-30, selebihnya dari jam 18 di Sugeng Sonten bareng Sedani.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
4: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
5: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sugeng Santan. Sugeng Santan.
1: Sahabat pendengar, gak terasa ternyata hampir 3 jam kita bersama di dalam Sugeng Santan ya. Ya, moga aja sedari tadi jam 4 teman-teman yang sudah menikmati bisa Anda jadikan teman sebagai pelepas lelah ya. Dan juga moga aja dengan apa yang tadi udah ya sempat diobrolkan ya, moga aja ini menjadi satu pengingat untuk kita semuanya ya. Kalau ada masa lalu yang membuat kita sedih, ya ambil aja lah pelajarannya. Dan kalau ada kesalahan, jadikan pengalaman. Kalau ada kegagalan, jadikan alasan untuk belajar ya. Dan kalau ada sesuatu yang memang sudah tidak bisa diubah, ya belajarlah untuk menerima dan melanjutkan kehidupan ya. Karena hidup akan tentang bagaimana kita bisa menghapus masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk menjalani masa depan dengan lebih baik ya. Baik. Teman terakhir, sekaligus saya Dani Wat undur, makasih bersamaannya. Dan malam Anda nanti bakal ditemani dengan teman-teman Campur Sari bareng Salsa sampai jam 10 malam ya. Terima kasih. Selamat malam. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sedani buat keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam sahabat pendengar. Ketemu kalian salsa ya di Gado-Gado Campur Sari tentunya. Menemani sahabat pendengar sampai nanti jam 10 malam ya. Tentunya untuk hadirkan lagu-lagu Campur Sari. Hari ini hari Rabu lagi nggih. 16 September 2026. Legine koyo esmu. Bener toh. Nah, selesai kan menemani nggih. Jadi buat sahabat pendengar yang lagi beristirahat, monggo ngelaras bareng bergabung di 0882 135 135, atau juga bisa di line telepon ya di 0293366899 ya. Baik, sahabat pendengar, Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Sahabat pendengar, masuk di tengah bulan ya. Kemarin kita sudah di momen Agustus. Momen Agustus, momen kemerdekaan. Tapi ada yang unik ya. Kalau menurut kami rakyat Indonesia ini ya, merdeka itu kalau Soekarno dan Hatta baris rapi ya ning jero dompet. Yen sing baris pati murah ya isih perjuangan berarti. Ini dah di tengah bulan sudah yang barisnya sudah ganti ya. Tadinya Soekarno Hatta, sekarang pati murah kembali. Tapi tidak apa-apa. Malam ini kita waktunya untuk bersantai saja, tidak perlu dipikirkan siapa yang berbaris di dompet. Yang penting kita goyang bersama aja. Bakul mendoanya dari Poniman dan Ina menemani kita di awal perjumpaan di Gado-Gado Campur Sari. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti jam 10 malam.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

gaduh-gaduh campur sari. Matur nuwun yang sudah bergabung di WhatsApp 0882-135-135. Matur nuwun buat Pak Herman yang sudah gabung barengan sama Salsa nggih. Sugeng dalu nyuwun sekaripun. Iki WS sopo? Siap, mangke Salsa hadir kan ya. Iki WS sopo yo? Ora ngerti WS sopo. Versi ini pun versi siapa ya? Versi Sunyani kalih mantos nggih. Nanti Salsa hadir kan. Salamnya kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo nggih. Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, terus juga buat Mbak Nungki sedaya ingkang nyawiji sugeng midhangetaken dinten menika. Dalu menika siap, matur nuwun. Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Sahabat mendengar monggo sesarengan midhangetaken ngelaras bareng ya di gado-gado campur sari tentunya di malam ini nggih. Buat sahabat mendengar yang belum gabung, Salsa masih tunggu kebersamaannya ya di 0882-135-135. Iki wae sopo menemani nggih, tetap bersama dengan Salsa di gado-gado campur sari.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
5: Tapi
4: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
5: Tapi
4: nggak ada tapi-tapian. Nih,
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
1: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
5: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
5: Oh iya, maaf.
6: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
7: Gado-gado.
8: Iya.
7: Asik. Ayo konco mirengke Magelang FM.
9: Gitu aja kok repot. Denger gado-gado. Yuk.
10: Gado-gado campur sari. Kembali lagi nggih, sama menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Pusado di Jambewangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pusado, sehat selalu ya. Katur salam buat Bunda Eti, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Nani, Mbak Nungki, Bu Tuti, Mbak Murni, Eyang Dipo, Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono, dan semuanya saja nggih. Ada Pak Ari Gorontalo juga. Katon Mbak Salsa, mugi sehat kata rezekinipun. Amin. Matur nuwun Bu Sadowo, sehat selalu mangke. Salsa hadirkan untuk lagunya ya. Selamat dengar. Nanti jam 8 malam akan ada jateng dalam berita. Jangan lewatkan nggih informasi seputar Jawa Tengah tentunya. Salsa juga mau update terlebih dahulu untuk kondisi lalu lintas yang ada di Kota Magelang ya. Untuk kondisi lalu lintas ke arah Semarang, ini di batas kota ya, di bagian utara, terpantau lalu lintas padat lancar dan kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 2 ya. Terpantau ini juga ke arah kota, ke arah Magelang, ini cukup ramai dibandingkan ke arah sebaliknya ya, keluar kota Magelang. Selanjutnya untuk di daerah Simpang Safari, sahabat pendengar. Terpantau di Simpang Safari ini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan alat berat ya. Kendaraan berat, dan terpantau ini lalu lintas padat lancar. Kemudian kita beralih ke pusat kota. Di alun-alun kota Magelang terpantau ini arus lalu lintas cukup lengang dan tidak terlalu ramai ya. Kendaraan juga jarang-jarang terpantau untuk melintas di area pusat kota Magelang. Baik, untuk ke arah Rejowinangun ini terpantau cukup lengang dan arus lalu lintas lancar, sehingga ini sahabat pendengar yang akan ke arah selatan ini bisa lebih leluasa ya. Dan tentunya sahabat pendengar semua, tetap hati-hati di jalan dan tetap taati rambu-rambu lalu lintas ya. Menemani kita dulu tentunya di Gadu-gadu campur sari buat sahabat pendengar. Salsa mau kembali menyapa ya, udah ada yang gabung lagi nih di WhatsApp ya. Ada Bu Murni di Surabaya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadu-gadu campur sari, salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, terus juga buat Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, serta semuanya ya. Nanti lagunya bakalan selesai hadirkan nggih. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Gadu-gadu campur sari.
2: Assalamualaikum. Gadu-gadu campur sari, Mbak Sata.
10: Nggih, Pak Pon.
2: Tentang lagunya ya.
10: Nggih.
2: Lali janjine.
10: Lali janjine, oh nggih.
2: Salam-salam nggih. Ubedang Wahyu, Mama Vega, Mbak Murni, Pak Iwan, Putri Kabayan, dan Pulau Magelang sehat selalu. Dan siap. Semua adi semua. Matur nuwun, gadu-gadu campur sari.
10: Matur nuwun, Pak Pon, sehat selalu nggih. Baik, sahabat pendengar menemani kita ya. Tentunya di Taman Curugnya dulu versi Niken Salindri menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di gadu-gadu campur sari.

usia. Dara untuk semua usia. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

0: Selamat datang kembali pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang akan menemani waktu Anda dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Integrasikan data tanah dan pajak demi genjot PAD Temanggung. Tumbuh 8,57%, pertumbuhan ekonomi Kendal tembus rekor tertinggi di Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam

Kita buka Jateng dalam berita kali ini dengan serba-serbi penyelenggaraan MTQ ke-31 di Semarang. Pawai Ta'aruf MTQ Nasional 31 tahun 2026 sukses digelar akhir pekan lalu dengan menampilkan 46 defile dari berbagai provinsi, 35 kabupaten kota, serta instansi di Jawa Tengah. Iring-iringan sepanjang 2,5 km dari Balai Kota hingga halaman kantor Gubernur Jawa Tengah ini menjadi panggung keragaman budaya Nusantara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tej Yasin Maimun bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi antusiasme peserta termasuk keikutsertaan 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang menjadikan pawai ini ruang pemersatu bangsa. Kemeriahan budaya tersebut berpadu dengan pesan mendalam dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar agar MTQ Nasional 31 yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 ini tidak berhenti sebagai kompetisi semata. Menteri Agama menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai Living Quran, nilai-nilai Quran yang terwujud dalam sikap dan keteladanan sehari-hari. Semangat inklusivitas Living Quran ini juga diwujudkan nyata melalui porsi bagi penyandang disabilitas seperti golongan tilawah disabilitas netra serta ekshibisi teman tuli pada 14 hingga 16 September 2026 yang diikuti 28 peserta dari 14 komunitas. Kementerian Agama turut memperkenalkan Mushaf Al-Quran Isyarat agar syiar Al-Quran merangkul semua anak bangsa tanpa terkecuali dan membawa kemaslahatan nyata bagi kehidupan bermasyarakat.

0: investasi hijau siap ditangkap PMK Purbalingga lewat penyediaan lahan 6,6 hektar di Desa Karangkemiri untuk pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik. Penetapan lokasi ini melengkapi fasilitasi dari Kemendagri, di mana pelaksanaan proyek kini menunggu kepastian investor dengan target groundbreaking bulan November 2026. Simak reportasenya bersama Fitri Hasanah.
1: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, PMK Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk, sumber air sungai, serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
2: Wirasana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan pemukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, hanya sampai 2 kilo. Di jati alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan GI dekat banget kan, dari GI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
1: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Perekonomian Kabupaten Kendal mencatatkan rekor pertumbuhan impresif, bahkan tertinggi di Jawa Tengah. Ekonomi Kendal pada triwulan kedua tahun ini melesat 8,57%. Investasi di kawasan industri Kendal serta geliat sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi penyokong utamanya. Berikut laporan Faiz Rozi.
3: Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada triwulan kedua tahun 2026 sebesar 8,57% secara year on year, masih tertinggi di Jawa Tengah. Angka tersebut di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,71% maupun nasional yang sebesar 5,29%. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kendal saat press release yang digelar di ruang Lesti Widi Sedda Kendal Rabu 9 September kemarin. Kepala BPS Kendal Adisadi Parwoto menjelaskan, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di Kendal adalah industri pengolahan yang kontribusinya sebesar 3,77 atau 43% lebih. Kemudian disusul sektor pertanian yang kontribusinya 1,90 atau 17%. Penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kendal ketiga adalah perdagangan yang kontribusinya sebesar 1,08 atau 12%.
4: Jadi kalau tiga digabung dari sisi industri, terus pertanian dan perdagangan, sudah punya komposisi hampir 6% dari 8,57, kan sangat dominan gitu ya.
3: Sementara itu, Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan harapan Pemda Kendal pertumbuhan ekonomi itu menjadi upaya untuk menggerakkan indikator makro yang lain, yaitu UMKM bisa berjalan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat.
5: Upayanya tentunya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder ini diharapkan. Jadi tidak hanya pemerintah daerah tetapi semuanya, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan tentunya dari teman-teman masyarakat yang lain. Kondusivitas menjaga iklim Kabupaten Kendal itu juga diharapkan untuk jangan sampai menjadi permasalahan di calon-calon investor yang mau masuk Kendal.
3: Tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum tersebut melalui sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, investasi dan geliat industri dapat terus memberikan efek berganda bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi.
6: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk memaksimalkan penerimaan sektor PBB P2, Pemkab Temanggung resmi gabungkan data perpajakan dengan data kantor pertanahan setempat. Langkah ini tidak hanya memperbarui data wajib pajak tetapi juga mempermudah pemantauan hingga penagihan pajak. Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
7: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD terus memperkuat kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Kartika Sari mengatakan integrasi data tersebut menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data objek dan subjek pajak sekaligus mendukung pengembangan sistem informasi BBB yang terintegrasi dengan data pertanahan sehingga mempermudah proses pemantauan dan penagihan serta mengoptimalkan potensi penerimaan PBB P2 bagi daerah.
8: 625.000 di Temanggung ini kita lagi mencoba karena mau ada PKS dengan BPN. Jadi kalau di BPN punya yang namanya NIB, kalau di kita punya NOP. Nah, itu sekarang mau kita coba untuk diintegrasikan. Jadi setiap yang ada NIB-nya itu berharapnya nanti sama ada NOP-nya. Walaupun kemungkinan jumlahnya sama belum tentu. Contoh, di dalam satu bidang yang ada NIB-nya satu, bisa terjadi ada 3 NOP-nya. Karena sudah dibagi ke 3 anak, ada 3 rumah, dan itu kalau kita paksakan dengan satu NOP, ya tidak akan membayar. Karena lempar-lemparan kan dari satu bidang yang luas sudah dibagi 3 rumahnya gitu. Nah itu biasanya di sini ada terdapat 3 NOP, mungkin 2 NOP kayak gitu. Jadi nanti jumlahnya tetap akan banyak di kita kemungkinan daripada NIB yang ada di BPN gitu. Nah itu upaya-upaya yang terus kami lakukan. Di samping host-host kita lakukan dengan BPN sudah lama, tapi integrasi kaitan dengan data peta bidangnya belum.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menyambut Hari Olahraga Nasional tahun 2026, ratusan ASN Pemkab Sragen padati halaman kantor Pemda, ikuti apel dan senam aerobik bersama. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, kegiatan ini juga mengajak masyarakat berolahraga sebagai kebutuhan hidup demi mendongkrak kesehatan dan produktivitas harian. Rekan Rara Anggita mengabarkan selengkapnya.
9: Ratusan aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen mengikuti apel olahraga pagi dan senam aerobik dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HAORNAS tahun 2026. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bertempat di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Jumat 11 September 2026. Dalam arahannya, Dr. Hargianto Emkes menjelaskan tema resmi HAORNAS ke-43 tahun 2026 adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Melalui tema tersebut, masyarakat diajak untuk menjadikan olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi sebagai kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun budaya hidup aktif dan bugar secara merata sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan aktif berolahraga, maka masyarakat menjadi lebih bugar dan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.
10: Apel pagi dan sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-40 tahun 2026 dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Maksudnya, mari kita bersama-sama dari ASN dan juga mengajak masyarakat yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga, dari aktif berolahraga menjadi bugar, dan dari bugar karena olahraga akhirnya menjadi produktif, dan karena produktif otomatis akhirnya ekonomi akan tumbuh kuat. Jadi maksudnya bagaimana kita aktif berolahraga menjadi bugar, menjadi produktif, jadi seperti itu. Jadi temanya menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi ini harapannya seperti itu. Dan mari kita yang masih pasif sekarang mulai berolahraga. Jangan menunggu, tidak ada kata terlambat, tapi kita tidak boleh menunggu. Jadi sekarang kita harus olahraga tidak mahal dan tidak rumit, tidak sulit.
9: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
11: Untuk menekan angka pengangguran lulusan SMA, Pemprov Jateng menghadirkan program SMA Mantap di seluruh SMA negeri dan swasta. Para siswa akan dibekali keahlian praktis seperti barista, las, otomotif, hingga barbershop sejak kelas 10 agar menyesuaikan kebutuhan dunia kerja masa kini. Dari Kudus, reporter Roy melaporkan untuk Anda.
12: Gubernur Jawa Tengah membuat program SMA Mantap, dan ini berlaku bagi seluruh SMA baik negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Tujuan SMA Mantap adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada siswa yang lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di Kudus, launching SMA Mantap dilaksanakan di SMA 2 Kudus yang dihadiri oleh Bupati Kudus Saman Intakoris dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso. Bupati Kudus Saman Intakoris mengatakan program Gubernur Jawa Tengah ini harus didukung penuh. Di Kudus, dari hasil survei menunjukkan 65% hingga 70% siswa lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara 30% lainnya tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk itu, kata Samani, pihaknya akan memfasilitasi sekolah-sekolah SMA di Kudus untuk bekerja sama dengan BLK. Di BLK, beberapa pelatihan siap kerja sudah ada semua, dan ini lanjut Bupati, bukan untuk menyaingi SMK.
13: Dari pemerintah Kabupaten Kudus akan mendukung program ini, termasuk nanti kerjasama dengan BLK yang ada di Dinas Naker Perinkop UKM untuk memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk nanti kami akan undang perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus, kebutuhannya apa, sehingga nanti untuk anak-anak kita setelah lulus SMA bisa langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan tenaga kerja tersebut. Ya, dilakukan beberapa survei di SMA di Kabupaten Kudus ini, rating antara 65 70 itu melanjutkan, yang 30 itu tidak melanjutkan sekolah.
12: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menambahkan berbagai pelatihan keterampilan praktis atau life skill kepada siswa SMA diberikan sejak mereka kelas 10 hingga 12. Sejumlah keterampilan yang disiapkan diantaranya barista, pengelasan, otomotif, barbershop, dan berbagai keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini maupun masa mendatang. Budi Santoso juga mengapresiasi atas dukungan Bupati Kudus karena ini dinilai menjadi modal penting agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Program SMA Mantap oleh Pemprov Jawa Tengah yang merupakan program Gubernur Ahmad Lutfi jangan sampai hanya sekedar jargon saja. Ramai di awal dan hilang kemudian tanpa ada kelanjutan. Program bagus ini harus terus berlanjut dan wajib dilaksanakan oleh sekolah SMA baik negeri dan swasta di Jawa Tengah.
11: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
14: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
15: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
16: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
15: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
16: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampede.
15: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Weh, Bu RT.
18: Ibune ono ora, Pak?
17: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
18: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
19: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut rasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Bersari wonten Mbak Utari di Temanggung ya. Selamat malam di Temanggung ini Mbak Utari. Salamnya buat semua fans Radio Magelang FM aja. Lagunya tapi tadi sudah selesai dirikan nggih, saking mantos Nyidam Sari. Ada Pak Ari Ahmad di Gorontalo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Kirim salamnya buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, terus juga buat Bu Tuti, Bu Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, semuanya saja nggih. Siap, matur nuwun buat Pak Ari Ahmad di Gorontalo nggih. Saudaringer di malam hari ini nggih, ini berkaitan dengan hari ini 16 September 2026 ya Saudaringer. Dan tentunya di malam ini Sahabat Ringer sedang, pasti banyak yang sedang ini beristirahat setelah seharian tadi sudah bergelut dengan deadline dan juga bergelut dengan segala aktivitas ya yang sudah dilaksanakan sejak pagi sampai dengan sore begitu ya. Memang ini waktunya sangat tepat untuk beristirahat malam dulu sembari ngelaras bareng ya tentunya. Dan baik saudaranya selasa kembali menyapa nggih, ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mama Olga, Pak Pri, Pak Iwan, Pak Herman, sedoyo pamidanget Magelang FM. Baik mangke selasa hadirkan untuk lagunya nggih. Ada siapa di sana ya? Assalamualaikum. Oh, ternyata sampun putus nyambung nggih. Oke, baik. Saudaringer tetap bersama tentunya di Gado-gado Campur Sari. Monggo buat saudaranya yang masih ingin bergabung, masih salah satu kebersamaannya. Assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam, cantik anak bapak.
0: Pak Tarmono, sehat nge?
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mas Alta juga selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Dan menghibur semua pendengar.
0: Amin. Mau request lagu apa ini, oh, tembang
1: masih
0: ibu?
1: Ada, masih ada.
0: Masih.
1: Ngalamun ning ati.
0: Napa?
1: Ngalamun ning ati.
0: Oh, nggih.
1: Salam-salam, nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Kagem Pak Ari wonten ing Gorontalo. Terima kasih. Bu Riana, Bu Endang Wahyu. Kabar murni.
0: Nggih.
1: Untuk Haryanti,
0: yeah.
1: Pak Priyanto,
0: yeah.
1: Dan semuanya Pak Hilman,
0: yeah.
1: Kemawon,
0: siap.
1: Semoga baik-baik saja semuanya.
0: Yeah, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengar saking meniko mantos rumien nggih ngelamuning ati menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-gado Campur Sari.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.

masih di gado-gado campur sari. Sebetulnya kebiasaan baik ya, sebelum tidur jangan lupa jauhkan gawai ya. Layar ponsel dan komputer itu mati minimal 30-60 menit sebelum tidur ya, agar cahaya biru tidak menekan hormon melatonin. Nah, selain itu juga sebelum tidur jangan lupa, jangan biasakan mengkonsumsi kopi, teh atau makanan berat ya 4 jam sebelum tidur. Ini untuk mencegah gangguan pencernaan dan susah tidur. Dan jangan lupa untuk melakukan relaksasi ya. Mandi dulu, kalau bisa mandi air hangat terlebih dahulu. Baca buku-buku ringan atau melakukan teknik pernapasan, ini untuk bisa membantu otot dan juga pikiran lebih tenang. Untuk suasana kamar, jangan lupa dipersiapkan dengan baik juga ya. Redupkan lampu, atur suhunya biar lebih sejuk dan jaga ketenangan. Baik, jangkrik genggong menemani kita di menit ke-16 lepas dari jam 9 malam.

0: pisang sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Bune bune, nek anak nangis yo dineng-neng, diajak komunikasi to, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, sobat dengar, tidak terasa nge, Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi di Gara-Gara Campur Sari. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri nge, dari ruang dengar Anda.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Umar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Eti Widyaningsih dalam acara Jayaman Agama Buddha. Sebelum dhamma di pagi hari ini saya sampaikan, saya akan membaca parita nama karakata terlebih dahulu. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM yang beragama Buddha, marilah kita bersikap anjali

Sapisata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Materi saya dalam Cahaya Iman Agama Buddha di pagi hari ini, dhamma yang akan saya sampaikan yaitu bijak bermedia sosial menurut Buddhisme. Bijak bermedia sosial menurut Buddhisme berarti menerapkan nilai kesadaran, moralitas dan welas asih dalam setiap ketikan, komentar serta unggahan. Prinsip utama bijak bermedia sosial dalam agama Buddha dalam pandangan Buddhis yang pertama yaitu praktik sama wajah, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu ucapan benar. Menjaga lisan digital, komentar, pesan dan unggahan di media sosial adalah bentuk ucapan tertulis yang membawa karma. Menghindari kata-kata merusak, tidak menyebarkan berita bohong, hoax, fitnah, ucapan kasar atau adu domba yang dapat melukai orang lain. Prinsip bermedia sosial yang pertama tadi, yang kedua sekarang berlandaskan prinsip dhamma atau saring konten. Sebelum membagikan atau membalas sesuatu, terapkan pertanyaan bijak berikut pada diri kita sendiri. Apakah ini benar? Faktanya akurat atau tidak? Yang kedua, apakah ini bermanfaat? Membawa kebaikan atau hanya sia-sia? Yang selanjutnya, apakah membawa kedamaian, meredakan konflik, atau justru memicu kebencian? Prinsip utama bijak bermedia sosial yang ketiga yaitu mengembangkan metta atau cinta kasih. Yang pertama tentunya penebar ketenangan tentunya. Menjadikan ruang digital sebagai ladang kebajikan untuk membagikan inspirasi, ajaran moral, dan energi positif, bukan kebencian. Selanjutnya yaitu mengendalikan diri, menahan diri untuk tidak cepat bereaksi atau membalas kemarahan di kolom komentar dengan amarah pula. Karena etika berkomunikasi di media sosial ada dalam kajian Tripitaka juga. Tujuannya adalah mengkaji tentang etika komunikasi di media sosial yang bersumber pada kitab suci Tripitaka. Etika merupakan bagian nilai kemoralan, nilai kemoralan yang diajarkan oleh setiap agama tentunya, sehingga harusnya mampu mengarahkan seseorang untuk berperilaku bijak di dalam melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah menggunakan media sosial. Namun faktanya, kenyataannya terdapat penyimpangan penggunaan media sosial di masyarakat yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas. Seperti black campaigns, ujaran kebencian, cyberbullying, sampai dengan penyebaran berita bohong atau hoax. Hal ini menarik untuk diteliti melalui kajian kitab suci Tripitaka, sehingga nilai ajaran Buddha mampu menjadi filter sekaligus pedoman bagi masyarakat agar bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, library research. Analisis data dalam kajian Tripitaka ini menggunakan teknik hermeneutika teori Paul Ricoeur. Hasil dari kajian penelitian ini adalah dalam menggunakan media sosial harus mengandung kebaikan, ajaran kebenaran tentunya, kegembiraan, dan sesuai fakta. Keempat nilai tersebut harus didukung oleh faktor-faktor lain, yaitu kehalusan bahasa tentunya, dan tutur kata,
ucapan harus dilandasi cinta kasih, tujuan dan waktu yang tepat dalam penyampaiannya. Wujudnya adalah konten, tulisan, postingan yang mengedukasi, menginspirasi, dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya, dalam menerima informasi di media sosial harus bersifat selektif dan kritis, namun tidak anti kritik, serta mengutamakan diskusi sehat dalam bermedia sosial. Tadi saya sebutkan, ucapan memiliki kekuatan besar. Tentu saja, untuk menciptakan kebahagiaan maupun penderitaan, media sosial adalah ruang baru bagi ucapan itu. Meski berbentuk tulisan atau gambar, ia tetap memiliki dampak seperti perkataan langsung.

Bang FM dimanapun berada, saya teruskan lagi materi saya tentang pijak bermedia sosial menurut Buddhisme. Tadi saya sebutkan bahwa media sosial adalah ruang bagi ucapan itu. Meski berbentuk tulisan atau gambar, ia tetap memiliki dampak seperti perkataan langsung. Prinsip ucapan benar sama wajah dalam Jalan Mulia berunsur 8 mengingatkan umat Buddha agar berhati-hati dalam menulis maupun membagikan sesuatu. Hindari ujaran kebencian, fitnah atau kata-kata kasar yang dapat melukai batin orang lain. Kebijaksanaan dalam bermedia sosial juga berarti melatih kesadaran penuh sebelum menekan tombol kirim, send, dengan berhenti sejenak. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang saya bagikan membawa manfaat atau justru menambah beban bagi orang lain? Selain itu, Buddha mengajarkan metta atau cinta kasih tanpa batas yang dapat diterapkan dalam interaksi digital dengan menebar pesan positif, dukungan dan belas asih di media sosial. Kita ikut membangun ruang maya yang lebih damai. Akhirnya, bijak dalam bermedia sosial adalah bentuk latihan diri kita sendiri untuk mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan kita yang tentu saja sesuai dengan dhamma ajaran Buddha yang kita yakini selama ini. Dengan demikian, media sosial bukan menjadi sumber konflik, tetapi sarana untuk menumbuhkan kebajikan dan menyalurkan dhamma ke seluruh penjuru dunia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, bermedia sosial itu sangatlah penting karena di era digital, di era modern itu, kita semua menggunakan media digital dimanapun kita berada. Sekarang zaman modern, bukan zaman jadul lagi. Itu perkataan orang-orang kini. Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita bermedia sosial harus menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak asal-asalan, tidak membawa konflik, tidak menebarkan kebencian atau berita hoax dan lain sebagainya tentunya. Kita dapat menyaring berita-berita yang kita terima. Tidak kita telan mentah-mentah, ikut-ikutan kita memprovokasi orang lain, gampang diprovokasi dan lain sebagainya. Jadilah generasi yang bijak bermedia sosial. Tidak gampang dipengaruhi dengan kata-kata bohong, dengan provokasi yang tentu saja menjerumuskan kita ke arah konflik yang sangat membahayakan bagi diri kita maupun orang lain dan lingkungan sekitar kita. Pentingnya etika bermedia sosial karena sebelum menyebarkan informasi lewat konten, kita harus memperhatikan etikanya. Tentu saja ada etika bermedia sosial. Etika perlu ada untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dan bijak atas hal-hal yang kita lakukan saat bermedia sosial. Oleh sebab itu, perlunya etika dalam bermedia sosial pada saat membuat konten sangat tidak disarankan untuk membuat konten yang menimbulkan perdebatan di media sosial. Seperti tadi saya sebutkan, penyebaran hoax, pencemaran nama baik, pornografi, hingga minta-minta online yang saat ini viral cukup jadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan konten dianggap kurang pantas untuk sebuah konten. Sebelum menyebarkan konten viral yang negatif, perlu dipahami terlebih dahulu etika dalam bermedia sosial. Apakah konten ini benar? Apakah konten ini bermanfaat untuk orang lain? Ataukah konten ini layak aku posting, aku upload dan lain sebagainya, aku kirim dan lain sebagainya. Kita harus bijak-bijak dalam membagikan konten maupun membagikan berita-berita yang
tentu saja harus sesuai dengan fakta yang ada, tidak dengan provokasi dan lain sebagainya. Dengan itikad dan niat baik, cetana yang baik, tentu saja segala sesuatu juga akan membuahkan hasil yang baik pula. Kita pun akan mendapatkan karma baik di kemudian hari. Tapi janganlah kita berharap mendapatkan pahala asalkan kita ikhlas dan tidak mengharapkan apapun. Bahkan pahala pun kita tidak mengharapkan asalkan niat kita yaitu tulus melakukan hal baik. Tidak asal-asalan dan bermedia sosial, tidak asal-asalan membagikan berita yang belum tentu kebenarannya. Dalam Buddhisme, senantiasa bertutur dengan halus dan lembut. Jauhilah kata-kata kasar dan tidak jujur. Engkau akan berhasil membahagiakan semua makhluk. Para bijak pun akan menghargai dan menghormatimu. Mahavaipulya dasak cakraksi garba sutta. Kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pasal-pasal yang berhubungan tentang etika dalam bermedia sosial.

0: saya teruskan lagi materi saya tentang bijak bermedia sosial menurut Buddhisme. Tadi saya sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 terdapat pasal-pasal yang berhubungan tentang etika dalam bermedia sosial. Di antara lain menggunakan bahasa atau tutur kata yang baik. Tidak mengumbar informasi pribadi tentunya karena itu sangat membahayakan, riskan bagi diri kita sendiri. Hindari penyebaran SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Dan cross-check, cek kembali kebenaran berita tersebut atau informasinya. Buddha mengajarkan kepada kita yaitu ehipasiko. Secara harfiah ehipasiko berarti datang, lihat. Secara singkat, ehipasiko juga bisa berarti mengundang untuk dilihat. Datang, lihat, dan buktikan sendiri. Tidak dari kata orang, tidak dari menurut ini, menurut si itu, dan lain sebagainya. Tapi datang, lihat, dan buktikan sendiri. Jadi kita bisa melihat kebenaran yang sebenarnya ada. Tidak karena kata si dia, kata si itu, kata orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi kita benar-benar membuktikan hal itu benar-benar nyata dan seperti itulah faktanya. Dengan pengertian sebagai tindakan verifikasi atau ehipasiko tadi, pemeriksaan atau penyelidikan. Ehipasiko sebagai pedoman kita sebagai umat Buddha dalam bermedia sosial membuat kita lebih bijak karena etika. Bermedia sosial ini memiliki fungsi tentunya, yaitu untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang dengan sengaja menyerang orang lain lewat media sosial. Karena kita tahu ketika kita bermedia sosial banyak sekali terjadi konflik, saling mengkritik sana-sini, saling memprovokasi sana-sini dan lain sebagainya. Bagi saya hal itu hanya membuang-buang waktu, menimbulkan karma buruk juga bagi kita dan mengotori pikiran kita. Gunakan media sosial untuk hal-hal baik sehingga menimbulkan pencerahan pada diri kita. Batin kita pun menjadi lebih baik dan tercerahkan dengan hal-hal yang baik. Buddha dalam ajarannya atau Dhamma menyampaikan tentang Dhamma Nusati, perenungan terhadap Dhamma mengenai sifat dari Dhamma, yaitu ehipasiko, mengundang untuk dilihat atau diverifikasi. Pacatang weditabo winyuhiti, yang artinya dipahami secara pribadi oleh para bijaksana. Penerapan ehipasiko dan moralitas etika bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari maka memberikan kebijaksanaan dan kebahagiaan juga pengalaman yang positif dalam bermedia sosial bagi umat Buddha kepada semua umat pada umumnya. Saudara pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita semua bijak dalam menggunakan media sosial, bermedia sosial. Jangan sampai kita terbawa, terpengaruh oleh berita hoax, berita-berita yang tidak benar tentu kebenarannya, yang akan membawa kita mengalami kemunduran batin yang sangat luar biasa. Karena kita semua tahu, dalam penggunaan media sosial itu seharusnya memberi pencerahan yang baik bagi kita semua. Kita saring hal-hal yang tidak baik, kita gunakan hal-hal yang bermanfaat, yang memberi pencerahan bagi batin kita tentunya. Hal-hal baik itu dapat kita searching, kita cari. Ketika kita bermedia sosial, kita dapat belajar dari itu tentunya. Jikalaupun kita saat bermedia sosial menemukan berita-berita yang tidak sesuai, tidak bermanfaat, dan membawa kemunduran batin bagi kita, sebaiknya kita saring, kita hindari, kita skip pun juga bisa. Marilah semua kita semua menggunakan media sosial dengan penuh kebijaksanaan, tidak tergampang terprovokasi dan semakin memberi pencerahan bagi batin kita semua untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat, manusia yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi atau hal-hal yang tidak baik, dan menjadi manusia yang lebih baik tentunya tercerahkan sesuai dengan ajaran Buddha atau Buddha Dhamma. Itu tadi materi saya tentang bijak dalam bermedia sosial menurut Buddhisme. Semoga membara pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Akhir kata dari saya, Sapisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat pendengar di hari Kamis manis 17 September 2026 ya. Semoga sahabat pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini banyak banget harapan-harapan baik dan juga harapan-harapan yang tentu saja besar ataupun kecil yang bisa menghidup-hidupi kita untuk tetap semangat dan bangun dengan penuh syukur. Sampai nanti jam 9 ya, Vita bakal hadir membersamai dengan informasi terkini dari kabar Indonesia dan juga lagu yang bisa jadi teman untuk meningkatkan semangat ya di pagi hari ini. Vita tunggu untuk bisa atensi di 0882 135 135. Sahabat pendengar bisa telepon aja nanti di 366-899 atau streaming di www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Oke sahabat pendengar, hari ini bertepatan di tanggal 17 ya, waktunya kita birukan kantor dengan seragam korpri kebanggaan. Ya sahabat pendengar, jalan-jalan ke kota Kediri, pulangnya beli kain tenun. Hari ini tanggal 17 September, yuk kompak pakai seragam korpri. Reminder ya, tolong cek kembali cerminnya sebelum berangkat. Hari ini jadwalnya pakai korpri. Jadi yang sudah terlanjur pakai seragam batik misalnya, atau ada yang menggunakan pakaian PDH atau taktis gitu ya, buru-buru puter balik, siap-siap biar gak jadi pusat perhatian banget karena beda sendiri. Jangan lupa pakai seragam korpri ya buat sahabat ASN dimanapun berada. Baiklah kalau begitu, Vita gak usah pakai lama-lama, kita awali dulu ya dengan lagu-lagu spesial yang membawa nama satu penyanyi sekaligus juga dia sebagai desainer yang digandeng oleh sahabatnya Ariana Grande. This is Problem. Sampai nanti usai, stay tune cuman bareng sama Vita ya di Semangat Pagi. I got one more problem with you, girl.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: abang sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat pendengar di hari Kamis manis ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

seperti pelajar ini rata-rata masuk di pukul 6.30 ya sahabat pendengar. Jadi sedikit lengang daripada lalu lintas di pukul 6 tadi. Dari batas kota terpantau kendaraan menuju ke arah Jalan Raya Secang Payaman. Ini juga ramai lancar, volume kendaraan ya sudah dipadati juga. Beberapa kendaraan dengan muatan berat seperti truk, kemudian juga kendaraan besar seperti bus ya sahabat pendengar. Harap lebih hati-hati dan juga waspada. Kemudian menuju ke arah kota, dari batas kota Sambung terpantau kendaraan ramai lancar. Dari dua jalur ini didominasi oleh pengendara roda 2. Sementara dari Simpang Sidotopo terpantau kendaraan lebih terurai karena jalan juga sudah mulai melebar ya dari sini. Kemudian di SMA Pendowo bagian timur juga kendaraan lalu lalang cukup ramai pada pagi hari ini karena memang di sini juga kawasan sekolah, kemudian ada akademi perawat, bahkan juga sahabat pendengar mungkin berkuliah di Universitas Tidar. Kemudian balik lagi, saya dari RSJ bagian selatan atau Suroyo bagian selatan ini terpantau juga kendaraan ramai lancar. Kemudian sahabat pendengar Simpang Kupatan ya, kendaraan didominasi menuju ke arah utara maupun selatan didominasi pengendara roda 2. Saya himbau Anda untuk hati-hati, ini biasanya dari arah utara ya, dari Suroyo nih misalnya melaju dengan kecepatan kencang, kemudian tidak melihat ya di depan dari apil ini untuk menuju ke arah Ngembik biasanya lampu merah ya, sehingga akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil jarak untuk mengerem. Jadi lebih hati-hati ketika sahabat pendengar berada di lajur bagian tengah. Kemudian sahabat pendengar dari Simpang Kupatan Barat ya, dari apil ini terpantau kendaraan juga sudah ramai, antriannya juga cukup panjang ini ya, sampai di Indomaret Kupatan. Kemudian di Simpang Kupatan bagian selatan, dari pantauan CCTV depan Safari Hotel ya, kendaraan juga terpantau cukup ramai, di mana antrian kendaraan yang berada di apil bagian Simpang Kupatan bagian selatan ini juga cukup panjang. Didominasi pengendara roda 2, tapi tidak sedikit pula ya sahabat pendengar dengan kendaraan bermuatan seperti truk. Saya bawa Anda untuk tetap hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan. Kemudian dari Simpang Safari Barat ya, ini dari arah RSI. Wah, ini juga kawasan sekolah, sehingga banyak sekali kendaraan roda 2 bahkan juga roda 4 yang melaju dari arah sini. Kemudian saya berpindah ke pantauan CCTV yang ada di Simpang Menowo bagian utara. Kendaraan juga terpantau cukup padat tapi lancar dari apil Menowo ya. Cukup random kendaraannya, baik kendaraan minibus maupun roda 2 juga cukup berimbang ya volumenya. Kemudian dari Simpang Menowo bagian timur, ini dari arah Sanden ya, kendaraan juga terpantau cukup ramai didominasi pengendara roda 2. Beralih ke Simpang Kodim, cukup lengang pada pukul 6 lebih 34 menit ini. Kemudian dari PSC Selatan ya, dari Taman Badaan kendaraan terpantau cukup ramai lancar. Sementara Simpang Kodim juga demikian, tidak terlalu banyak kendaraan, hanya beberapa saja yang sedang berada di apil, di lampu merah dan dinominasi pengendara roda 2. Simpang CPM bagian utara kendaraan juga cukup ramai. Ini sudah berbeda dengan dominasi pengendara roda 4. Kemudian alun-alun juga masih ramai lancar ya sahabat pendengar. Nampak juga para pelari atau sekedar untuk olahraga rekreasi ya, seperti jalan-jalan santai ataupun bersepeda. Selamat beraktivitas ya sahabat pendengar, dimanapun Anda berada.

Tentu saja jangan terburu-buru di jalan agar bisa berkendara dengan tenang dan lebih pelan. Selalu beri jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk bisa menghindari tabrakan mendadak. Selalu pakai sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil ataupun menggunakan helm berstandar nasional untuk para pemotor. Dan jangan pernah memainkan gawai atau ponsel ya saat berkendara sedang berjalan. Jangan mengemudi jika tubuh terasa lelah atau mengantuk. Istirahat saja terlebih dahulu begitu ya. Dan tentu saja sahabat pendengar, Anda saya ingatkan kembali, bila mana memang menggunakan tas yang berbeda ya, jangan sampai lupa atau luput menggunakan membawa serta identitas diri dan juga surat lisensi berkendara Anda. Oke deh, kalau begitu sampai jam 9 nanti ya sahabat Vita menemani di Semangat Pagi. Dan di pukul 7 kita bisa sama-sama menyimak kabar informasi dari RRI Pro 3. Kali ini Vita akan mengajak kamu untuk mendengarkan Lady Gaga dan kolaborasi Bruno Mars, Die With A Smile.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dari Kabar Indonesia. Dari RRI, dikabarkan tetap krisis nasional kasus HIV di Fiji sampai 2016 kasus sepanjang 2025. Dari kabar internasional dikabarkan Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji Ratu Antonio Lalabalavu mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 dilansir di Xinhua. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis paparan atau pre-exposure. Selain itu, Fiji juga berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Dalam penerapan program tersebut, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: pagi, makasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung. Kirim-kirim WhatsApp di 0882-135-135. Ada Pak Herman, selamat pagi Pak Herman. Pengen dengarkan lagu Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto. Ada Pak Ari Gorontalo, pagi juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga Bu Tuti Haryanti ya, Mbak Murni, Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi. Pagi-pagi semuanya. Oke, di 366899, halo, semangat pagi.
1: Halo cantik, selamat pagi.
0: Pagi juga Bu Nani, salam sehat dan semangat ya.
1: Amin, Mbak. Ini sudah sehat ini.
0: Iya, alhamdulillah ya Bu.
1: Tapi dingin.
0: Dingin ya? Tadi dingin sih, pagi-pagi banget tadi, subuh.
1: Apalagi sekarang ada AC-nya toh.
0: Oh iya, tapi biasa aja nih di sini. Gak terlalu dingin juga nih Bu Nani. Eh Bu Nani, mau minta lagu apa Bu?
1: Asal Kau Bahagia.
0: Oke. Dikirimnya buat siapa?
1: Yang meninggal aku siapa ya?
0: Banyak.

0: Joseph Mariono. Pak Endang Wahyu, apa kabar? Ya, sebelah Endang pun Endang Wahyu, apa? Pak Senarko ya?
1: Iya.
0: Gak lupa ya.
1: Pada sebelahnya jauh banget.
0: Apanya?
1: Sebelahnya jauh banget.
0: Apanya apa?
1: Iya. Kalau Bu Endang di itu Brom Corpri, kalau Pak Narko di Depkes.
0: Oh, Depkes ya?
1: Iya.
0: Beda komplek.
1: Beda.
0: Ayo Mas Pembayung Sutra, apa kabar? Bunda Eti, Bunda Sadewo. Ada singgulung siapa ya? Oh, Mbak Suti yang di Sesang itu. Mbak Murni, Mbak Erna yang dikiringan situ. Semua-muanya jauh.
1: Okay.
0: Selamat pagi, semangat. Menikmati semangat pagi bersama Mbak Vita.
1: Okay.
0: Terima kasih ya Mbak Vita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Nani. Selamat pagi. Oke, di belakangnya juga ada siapa ini? Lembayung Sutra juga. Terima kasih. Nada-nada cinta tadi sudah muncul. Ada Javi juga. Oke, Jav, ditunggu lagunya ya. Bu Riono, Bu Tuti, Haryanti juga sudah rangkep ya habis ini. Jangan paksa rindu. Ada Mbak Nadine juga, Mbak Murni, Mbak Susi pagi. 360899. Halo, semangat pagi.
2: Halo, semangat pagi. Pagi-pagi sekali.
1: Iya, selamat beraktivitas nih Om Yono. Pengen lagu apa dari Svita?
2: Punya lagu barat yang baru, yang enak.
1: Oke, okay.
2: Yang meriah.
1: Oke, okay, siap.
2: Yang anget.
1: Buat senam juga ya. Nanti Vita hadirkan. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, dan seterusnya bonceng Bu Nani.
1: Oke,
2: okay. Bu Nani ya nenggol dari Radong Gloyori masih pagi.
1: Baik-baik.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Tapi nanti habis berita ya, Jateng ya?
1: Iya, bukan Jateng, dari RRI Pro 3.
2: Oh, RRI. Ya,
1: oke. Ya, terima kasih Om Yono ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Kali ini jangan paksa rindu, hadir terlebih dahulu ya, sahabat pendengar. Jangan kemana-mana. Di pukul 7 nanti RRI Pro 3 akan hadir. Hingga pukul 7.30 Vita akan kembali lagi dengan lagu dan juga WhatsApp yang sudah Anda kirim.